0: pun di terang bulan.
1: Cantik.
0: Hari pun gelap.
1: Uh-huh.
0: Tinggal bergagap.
1: Uh-huh. Cantik. Sedap.
0: Kita berpantun, membuat hiburan.
1: Mm-hmm.
0: Salah dan silap, minta dimaaf.
1: Ah, betul.
2: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis.
3: Mm-mm.
2: Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
3: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
4: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, masih juga bersama Mbok Iya yang paling cantik sekutu Pontianak ya, Mbok Abang. yang baku yang baru buka radio. Selamat pagi dan selamat bergabung Mbok Abang ya. Yang baru bangun tidur ya, boleh dah cuci muka dulu. Iya kan, mana tahu lagi enak numpukan nyawa Mbok Uyo, ya kata dia. Mimpi ya, masih di apa, puzzle masih di susun ya. Nah, buat Mbok Abang semuanya, kita di program jam 7 nih, kita udah masuk dalam Cari Tahu. Apa cari tahu kita nih, dan apa yang dicari itu? Kita ngomongkan soal jejak digital. Nah, apa gitu Mbok Yo? Pasti dah tahu lah Mbok Abang. Kita sekarang di dunia digital, pastinya juga harus mengerti dan harus paham bahwa ada yang namanya jejak digital. Kita semua pasti udah dengar, udah pernah dengar Mbok Abang. Misalnya kita habis pulang dari perjalanan atau liburan, nah rasanya badan ini kan memang udah balik ke rumah gitu ya. Koper kita, tas kita udah dibongkar, oleh-oleh udah dibagikan, tapi pikiran kita masih ketinggalan di tempat liburan. Nah, itu dia Mbok Abang, yang pastinya Mbok Abang pun pernah mengalaminya.

Nah, kemarin Bu Abang kita masih menikmati suasana tempat baru. Bangun pagi dengan pemandangan yang berbeda, nyoba makanan yang belum pernah dicoba, jalan-jalan tanpa terlalu mikirkan pekerjaan. Ah, tahu-taunya gitu nih udah balik ke rutinitas. Bu Abang, rutinitas kita seperti sedia kala. Alarm bunyi, kerja, sekolah, macet, dan kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi ini Bu Abang, ada yang ternyata tuh enggak selesai ketika kita perjalanan udah berakhir. Apa tuh? Ah, itu dia tadi, jejak digital. Nah, coba kalau misalnya kita cek ya Bu Abang di HP kita, kita buka galerinya, bisa jadi tuh Bu Abang masih ada ratusan foto, ada video dari perjalanan kemarin-kemarin tuh kita liburan atau segala macam kegiatannya yang kita foto lah gitu ya. Nah, ada foto pemandangan, foto makanan, foto tiket misalnya, foto sama kawan kita atau sama keluarga. Bahkan ada foto yang sebenarnya nih udah blur, udah mirip.

kita. Aha. Misalnya nih, Mbok Abang sering buka Facebook gitu ya, atau media sosial yang lainnya. Nah, beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kemudian, media sosial tuh bisa ingatkan kita balik lagi ke momen itu. Pernah nggak, Mbok Abang? Misalnya kita buka Facebooknya, postingan 1 tahun lalu, ha, itu oh iya iya pas ini ya, ah ini pas 1 tahun lalu begini ya misal, ah ya nak Mbok Abang, ah, ada juga biasa muncul notifikasi kenangan Anda hari ini, misalnya hari ini tanggal berapa nih, tanggal 3 September, ah kita muncul lagi 3 September 2025, apa yang kita lakukan pada saat itu? Nah itu yang namanya Mbok Abang ya, kita baru sadar bahwa perjalanan yang secara fisik nih kita nih udah selesai, ternyata tuh masih meninggalkan cerita yang cukup panjang di dunia digital. Aha. Dan jejak itulah Mbok Abang, bukan cuma foto atau video, ada pun lokasi yang pernah kita datangi, kemudian juga tempat makan yang kita datangi, tempat wisata dan lain sebagainya Mbok Abang, bahkan percakapan-percakapan kita, komen-komen kita dengan kawan di Facebook itu atau di media sosial itu Mbok Abang ada. Nah, jadi Mbok Abang, zaman sekarang tuh memang kita enggak bisa hanya bawa pulang oleh-oleh ya dari perjalanan, tapi kita juga bawa yang namanya jejak digital. Iya, nah jadi pertanyaannya, apakah semua jejak digital itu aman untuk terus tersimpan dan dibagikan? Aman enggak ya?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita lanjut Mbak Abang ya, dicari tahu kita tentang jejak digital. Nah, di segmen pertama tadi kita udah bahas bahwa memang Mbak Abang untuk zaman sekarang ini kita ndak hanya pulang tuh bawa oleh-oleh dari perjalanan, tapi juga kita membawa pulang jejak digital. Nah, kita kalau ngomongkan soal foto ataupun video, ternyata Mbak Abang jejak digital selama perjalanan tuh jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Nah, kalau misalnya Mbak Abang ingat-ingat nih ketika pergi kemana-mana, sebelum berangkat mungkin kita udah cari tempat penginapan gitu ya Mbak Abang lewat internet. Habis itu cari rekomendasi tempat makan, lihat review tempat wisata, cek rute-rute perjalanannya dan lain sebagainya Mbak Abang. Nah, begitu kita sampai di lokasi, itulah tadi kita foto-foto, lalu kita upload, lalulah kita masuk ke penginapan dan lain-lain dan lain-lain, bikin story ya kan. Habis itu pokoknya apalah kita buat ya Mbak Abang dalam kehidupan, dalam perjalanan kita gitu ya, liburan kita gitu misalnya Mbak Abang, sehingga punya kisahnya tersendiri. Tanpa sadar, sedikit demi sedikit nih Mbak Abang kita agak meninggalkan informasi tentang diri kita di dunia digital. Nah, sebenarnya ini bukan sesuatu yang harus ditakuti Mbak Abang. Teknologi ini memang dibuat untuk memudahkan kita. Kita bisa cari informasi dengan cepat, berbagi pengalaman, dan tetap terhubung dengan orang lain. Masalahnya itu adalah ketika kita terlalu santai dalam membagikan informasi pribadi.

Misalnya kita lagi liburan nih Bu Abang, lalu kita langsung nih gugahnya, misalnya nih captionnya nih atau statusnya tulisannya gini, yes akhirnya seminggu di sini, misalnya begitu. Lalu lah kita lengkap nih moto-moto segala tiket, segala nama hotelnya, lokasinya di mana, jadwal perjalanannya Bu Abang. Yang buat kita tuh mungkin tuh adalah postingan biasa. Tapi kalau semua informasi itu dikumpulkan, orang-orang lain nih bisa mendapatkan gambaran cukup jelas tentang aktivitas kita. Contoh lainnya, misalnya kita ngunggah foto rumah dari bandara sambil nulis misalnya, liburan dulu seminggu. Nah, secara tidak langsung kita udah memberitahu bahwa rumah kita nih kosong. Nah, kadang hal-hal yang kayak gini lah Mbak Abang yang terjadi, itu bukan karena kita sengaja membagikan informasi, informasi pribadi ya Mbak Abang, tetapi karena kita terlalu asik berbagi momen. Nah, memang media sosial membuat kita terbiasa dengan keinginan untuk membagikan apa yang sedang kita lakukan. Agak makan upload, agak jalan-jalan upload, agak nyampe ke penginapan kita upload. Semuanya tuh terasa biasa ya Bu Abang. Nah, padahal ada baiknya nih, kita nih mulai membiasakan diri kita untuk bertanya sebentar nih sebelum menekan tombol posting tadi nih. Informasi ini aman enggak ya kalau kita kalau dilihat orang banyak ya? Perlu kita bagikan sekarang atau nanti jaklah ya? Nah, apakah nih ada informasi pribadi yang ikut terlihat nih? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang buat kita lebih bijak mengunggah apapun itu di media sosial, Bu Abang. Nah, satu hal lagi yang penting, bahwa jejak digital itu punya ingatan yang panjang. Nah, foto yang kita upload nih belum tentu berarti ceritanya benar-benar hilang dari dunia digital. Atau screenshot kita, bisa jak kita nih udah dibuat orang lain. Nah, postingan bisa jak udah dibagikan dan informasi yang pernah tersebar bisa sulit ditarik kembali. Jadi bukan berarti kita harus berhenti berbagi, tetapi boleh nih Bu Abang, kita boleh sekali posting-posting kebahagiaan kita, liburan, makan, pemandangan, cerita-cerita seru. Tapi mungkin kita bisa lebih sedikit sadar tentang apa yang kita bagikan. Kita lebih bijak lagi Bu Abang untuk membagikan apapun itu, apalagi bersangkut paut dengan hal-hal pribadi, informasi-informasi pribadi gitu Bu Abang ya. Alamat lah, apalah segala macam gitu. Sehingga privasi kita nih tetap terjaga Bu Abang ya. Soalnya susah Bu Abang, zaman-zaman sekarang nih orang sering dengar atau sering baca, sering nengok, kemudian yang orang-orang yang gak tanggung jawab lah gitu ya Bu Abang, kalau kita terlalu sering atau terlalu umbar-umbar benar privasi kita nih. Nah, takutnya amit-amit Bu Abangnya dong yang berniat jahat tuh yang mencari kesempatan ini gitu loh Bu Abang. Jadi harus kita bijak-bijak memposting apapun di media sosial.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang! Dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni. Tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak. Aki Asya nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang. Di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya. Keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah alhamdulillah, bukan apa. Mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak.
1: Pikir sebelum menyebar.
0: Saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Yo, Mbok Abang di Cari Tahu, dan kita masih bahas tentang jejak digital. Nah, kita udah sampai di segmen terakhir kita, Mbok Abang ya. Kalau tadi kita udah ngomong tentang jejak digital, sekarang pertanyaannya, apa nih yang harus kita lakukan nih supaya tetap aman begitu ketika kita ngeposting segala sesuatunya? Nah, jawabannya sebenarnya sederhana, Mbok Abang. Kita tuh gak perlu menghilang dari media sosial. Gak perlu juga kita tuh kalau mau pergi kemana-mana tuh gak setakut untuk foto-foto atau berbagi cerita. Karena media sosial tuh punya sisi positif. Nah, lewat media sosial tuh kita bisa berbagi pengalaman. Nah, bisa juga kita merekomendasikan tempat makan, cerita-cerita tentang tempat-tempat liburan, membantu kawan kita menemukan penginapan yang bagus, atau sekedar berbagi momen bahagia bersama keluarga. Yang penting itu adalah bagaimana kita menggunakannya dengan lebih bijak, Mbok Abang. Misalnya, kalau sedang kita liburan, kita tidak harus selalu mengunggah lokasi secara real time. Real time tuh saat itu juga gitu, Mbak Abang ya. Kadang kan ada kita misalnya ke tempat A jam sekarang nih. Sekarang enggak lah kita upload. Nah, kalau misalnya lebih bijaknya adalah mending kita tahan lo gitu, Mbak Abang. Atau kita upload ketika kita udah enggak di situ. Misalnya kita udah balik tuh ya, ke rumah kita baru kita upload gitu, Mbak Abang ya. Kalaupun misalnya kita mau posting, bisa kita tunda beberapa jam atau bahkan setelah kita udah meninggalkan tempat tersebut. Nah, kalau kita tetap bisa berbagi, Mbak Abang, berbagi cerita gitu ya, kita tuh tidak perlu takut-takut, tak perlu bimbang-bimbang lagi gitu ya. Tanpa harus kita memberitahu semua orang tentang posisi kita saat itu gitu. Kemudian juga perhatikan foto-foto yang kita unggah nih, Mbak Abang ya. Kadang kita tuh fokus pada objek utama di foto, tapi kita lupa nih ada informasi lain yang ikut terlihat. Misalnya nomor tiket tadi ya, alamat hotel, dokumen perjalanan, nomor kendaraan, atau informasi pribadi lainnya gitu, Mbak Abang. Jadi harus hal-hal yang kecil-kecil ini kita perhatikan, Mbak Abang ya. Nah, kelihatannya tuh sepele, tetapi informasi kecil seperti itu tuh sebaiknya jangan sampai tersebar begitu aja, Mbak Abang. Nah, kita pun bisa gak mulai ngecek nih pengaturan privacy akun media sosial kita. Siapa yang bisa lihat postingan kita? Siapa yang bisa lihat story kita? Siapa yang bisa ngelihat lokasinya? Siapa yang bisa menandai kita juga? Nah, itu harus kita pertimbangkan.

Nah, dan mungkin ada satu kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai sebelum kita upload sesuatu, berhenti sebentar sebelum kita posting ya, Bu Abang, kita beberapa detik dulu, cek dulu HP-nya. Bukan HP-nya, maksudnya fotonya gitu, Bu Abang ya. Baca gitu tulisannya betul ke enggak. Perhatikan apakah ada informasi pribadi yang ikut terbawa. Nah, kalau misalnya aman, silakan diupload. Tapi kalau masih ragu, mungkin kita bisa simpan dulu sampailah waktunya kita udah cek benar-benar nih bahwa semuanya aman gitu. Karena di era digital nih, Bu Abang, kayak sekarang kita memang hidup berdampingan dengan teknologi. Nah, kalau kita pakai HP untuk hampir semuanya, dari cari informasi, memesan perjalanan, berkomunikasi, sampai menyimpan kenangan pun di situ lah dia. Jadi, Bu Abang, jejak digital tuh sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita hindari sepenuhnya. Yang perlu kita lakukan adalah mengelolanya dengan sadar, karena pada akhirnya perjalanan bukan cuma soal seberapa jauh kita pergi, bukan soal seberapa banyak tempat yang kita kunjungi, dan bukan pun soal berapa banyak foto yang berhasil kita upload. Yang paling penting adalah pengalaman yang kita rasakan, Bu Abang, dan kenangan yang kita bawa pulang. Jadi, Bu Abang ya, yang suka jalan-jalan, suka posting apapun itu di media sosialnya, boleh, silahkan menikmati aja, Bu Abang ya, foto sebanyak-banyaknya kalau memang suka. Pokoknya nikmatin lah. Bagikan juga momen-momen itu, Bu Abang ya, kepada media sosialnya, Bu Abang. Tapi harus memang membagikan momen-momen yang memang mau dibagikan ya, bukan berarti seluruh informasi tentang kehidupan kita kita bagikan gitu, Bu Abang. Tapi kita harus ingat bahwa jejak digital itu, Bu Abang, bisa jauh lebih lama di media sosial kita gitu ya, Bu Abang. Jadi harus bijak, jangan sampai jejak-jejak digital kita segala macam yang akhirnya merugikan diri kita sendiri dan menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan gitu ya. Baiklah, itu dia cari tahu kita, Mbak Abang, pagi hari ini tentang jejak digital yang masih tersimpan, Mbak Abang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.

0: Bahwa Abang Asrama Haji Pontianak disiapkan untuk mendukung rencana misi bantuan Jepang dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Kalimantan Barat. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhats Kalimantan Barat Kamaludin mengatakan, tim yang terdiri dari personel militer Jepang dan TNI telah melakukan survei fasilitas Asrama Haji Pontianak pada Senin 31 Agustus 2026. Survei meliputi kamar, aula, fasilitas pendukung hingga lingkungan asrama. Tim tersebut direncanakan menggunakan Asrama Haji Pontianak sebagai tempat tinggal sementara selama menjalankan misi penanganan karhutla. Namun Kamaludin menegaskan rencana tersebut masih tentatif karena pihaknya belum menerima surat resmi. Belum memberikan surat resmi kepada kami, jadi kami masih menganggap ini tentatif. Kemenhats Kalbar kini meminta pengelola asrama haji mendata kamar yang masih tersedia maupun yang telah disewa masyarakat. Kamaludin menyebut pihaknya akan menyampaikan data tersebut kepada tim dan berupaya memastikan fasilitas asrama dapat mendukung misi kemanusiaan tersebut. Kehadiran misi tersebut semakin menegaskan fungsi Asrama Haji Pontianak sebagai fasilitas pendukung pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana selain pelayanan haji dan umroh. Namo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan, tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
2: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
1: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang aja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benua. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benua adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: はいはい。
1: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, ia mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda, tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Ya Mbok Abang, kita lanjutkan lagi tadi. Kalau tadi di sebelumnya, ya Mbok Abang, kita udah bahas tentang jejak digital. Nah sekarang kita bahas adalah waspada kebocoran data pribadi. Hati-hati ya Mbok Abang, karena kita biasanya menemukan bahwa nomor telepon yang selama ini hanya diberikan kepada beberapa layanan tiba-tiba mulai sering menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Satu nomor diblokir, beberapa waktu kemudian tuh muncul lagi nomor yang lain, Bu Abang. Nah, gangguan yang semacam ini memang belum tentu menjadi tanda kebocoran data, tetapi ada pertanyaan yang layak diajukan setelah kita menyerahkan nomor telepon kepada sebuah layanan. Nah, sebenarnya kemana data tersebut pergi ya? Nah, mengutip artikel IDN Times berjudul 5 penyebab HP sering dapat panggilan dari nomor tidak dikenal. Nah, kebocoran data dari situs atau aplikasi dengan keamanan yang lemah dapat membuat nomor telepon pengguna dikumpulkan dan diperjualbelikan tanpa persetujuan pemiliknya. Nah, harus hati-hati nih Bu Abang ya. Data yang sudah tersebar kemudian dapat digunakan untuk berbagai kepentingan termasuk pemasaran yang tidak diinginkan. Nah, masalahnya pemilik data biasanya tidak mengetahui perjalanan informasi tersebut setelah diberikan. Nomor telepon yang awalnya digunakan untuk membuat akun, menerima kode verifikasi, atau mengakses layanan tertentu bisa tersimpan dalam sistem yang berbeda. Nah, ketika terjadi celah keamanan, informasi itu berpotensi keluar dari tujuan awalnya. Nah, disinilah kebocoran data menjadi persoalan yang lebih besar nih Wabang, daripada sekedar munculnya panggilan asing. Kita mungkin masih menggunakan nomor yang sama setiap hari, tetapi tidak lagi mengetahui siapa jak yang memiliki akses terhadapnya. Bahkan ketika sebuah nomor diblokir, gangguan dapat kembali muncul dari nomor lain karena sumber persoalannya bukan hanya penelpon, melainkan data yang udah beredar. Kebiasaan membagikan nomor telepon pun membuat persoalan ini mudah terabaikan. Nomor diperlukan untuk banyak kebutuhan digital, sehingga kita sering memasukkannya begitu aja ketika mendaftar sebuah layanan. Padahal, semakin banyak tempat menyimpan informasi pribadi kita, semakin besar pula pentingnya memperhatikan bagaimana data tersebut digunakan dan dilindungi. Kebocoran data pun tidak selalu langsung terlihat. Tidak ada pemberitahuan yang muncul di layar ketika nomor kita berpindah ke tangan pihak lain. Gangguannya justru bisa datang belakangan. Ketika pesan promosi mulai berdatangan, panggilan asing semakin sering muncul, atau informasi pribadi digunakan untuk kepentingan yang tidak pernah kita setujui. Meski demikian, Bu Abang, sering menerima telepon dari nomor tidak dikenal tidak otomatis membuktikan bahwa data pribadi telah bocor. IDN Times pun mencatat penyebab lain, seperti panggilan otomatis, telemarketing, nomor telepon daur ulang, hingga upaya penipuan melalui panggilan. Karena itu, Bu Abang, menjaga data pribadi sebaiknya dimulai sebelum informasi diberikan. Ketika sebuah layanan meminta nomor telepon, kita dapat mempertimbangkan apakah data tersebut memang diperlukan dan memahami tujuan penggunaannya. Kebiasaan sederhana ini membantu kita tetap lebih sadar bahwa informasi pribadi bukan sekedar isian formulir.

0: Kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Buah Abang, informasi olahraga. Ajang olahraga bela diri taekwondo kembali hadir di Kalimantan Barat. Piala Gubernur Kalbar Super Champ Taekwondo Open Championship 3 tahun 2026 akan digelar pada 5 hingga 6 September 2026 di Gor Perbasi Pontianak. Kejuaraan terbuka ini menjadi salah satu momentum penting bagi perkembangan olahraga taekwondo di Kalimantan Barat, sekaligus menjadi ruang bagi para atlet untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman bertanding, serta membangun mental juara sebelum menghadapi berbagai kompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Ada 500 peserta yang berasal dari seluruh Kalbar, termasuk peserta dari Kalteng, dan yang akan memeriahkan kejuaraan ini, di mana rencananya kejuaraan ini akan dibuka oleh Gubernur Kalbar Ria Nursan. Sementara kategori yang akan dipertandingkan adalah kelas POMSE atau seni, Kyoyurugi, tarung, dan eksebisi untuk anak-anak usia 4 hingga 6 tahun. Kegiatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, KONI Kalbar, Dispora Par Kalbar, KONI Kota Pontianak, Dispora Par Kota Pontianak, serta sejumlah sponsor dan mitra pendukung. Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, Bu Abang. Nanti di jam 11 siang waktu Indonesia Barat ada Bang Ibeng yang akan membagikan informasi setelah lagu pilihan untuk Mbok Abang semuanya. Saya Mbok Yo pamit undur diri. Makasih udah menemankan saya dari subuh tadi sampai sekarang, Mbok Abang. Dan jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Adil Kak Talino, Bacu Ramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata. Salam budaya dan sampai jumpa.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Oh, bang. Bang.
5: Ye, ah, ngapa?
4: Cuba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yelah, sini lah mana duit dah.
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah, abang pergi duduk ya.
4: Ye. 2 hours later.
5: Assalamualaikum. Allah.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, di Perempat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perempat tu.

0: puisinya?
1: Nah, inilah adik ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini ngandel bukan sembarang ngandel. Di perempat tu ngandel, yang ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah di perempat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi dikit.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapu pak sayur ni tau?

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

dapat pahala. Berada di tengah-tengah dapat dosa. Betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Pak, kenapa adik enggak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji. Adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, pak. Yuk, pak.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, adakah lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.
1: Wid, saya terpaksa buta ngagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul. Selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
4: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
3: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
4: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
3: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
4: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
3: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
4: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
5: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
6: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Babang. Salam sejahtera dijumpa kita untuk siang hari ini. Dan salam budaya untuk Mbak Abang yang bersama Perempat di FM 94,3 MHz ataupun live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital di smartphone. Di siang ini kita sebenarnya saat ini Mbak Abang di tengah kabut asap ya. Yang mana tadi ini ya Rabana ya. Nampaknya makin pekat ya ini ya untuk Kota Pontianak saat ini nih ya. Ini ya mudah-mudahan lah yang Mbak Abang hujan segera turun, karena nampaknya ini udah cukup lama ya. Udah luar biasa dah lamanya kita berada dalam kabut asap nih ya. Dan juga hujan sudah cukup lama tidak turun ya, sehingga ya kondisi diperparah lagi dengan kondisi lahan yang kering ya, sehingga mudah sekali api itu menyebar begitu cepat ya. Yalah Mbak Abang, mudah-mudahan juga lah ya, segala upaya yang dilakukan oleh tim pemadam api ya, baik itu dari TNI, Polri, Manggala Agni, sukarelawan ya, dan juga masyarakat yang bahu membahu untuk turut memadamkan api yang membakar hutan ataupun lahan. Bu Abang, saat ini kita di segmen Berjajak sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat. Macam biasa, kita akan mengajak Bu Abang untuk bersama bercerita tentang Berjajak UMKM. Dan melalui program ini, tentu ini dibentuk dukungan kita juga nih untuk kawan-kawan UMKM, sehingga bisa lebih semangat lah pokoknya dalam menjalankan usahanya, ataupun juga baik itu dalam satu bentuk produk ataupun mungkin Mbak Abang punya usaha jasa ya. Baiklah Mbak Abang, kita lanjut untuk ngawankan Mbak Abang dengan lagu.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah

sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Okey, Mbak Bang, yang siang hari ini sibuk dengan aktivitasnya, ada yang bekerja, ya bekerja, ada yang jaga lapaknya, kiosnya ataupun segala bentuk usahanya, yang mana mudah-mudahan hari ini rezekinya semua lancar, ya, kesehatannya pun tetap terjaga, ya. Kalau kondisi seperti ini nih kan, ini banyak yang harus kita perhatikan, ya, baik makan, minum, ya, jangan sembarang, ya enggak. Okey, Mbak Abang, barangkali ada yang pengen gabung dengan kita, ngawankan kita di berjajak nih. Mbak Abang kira-kira punya jajaan apa, baik itu barang ataupun mungkin jasa yang Mbak Abang tawarkan, ya, bisakanlah, misalkanlah salon gitu kan, gunting rambut, pangkas rambut, bisa juga jasa pertukangan, ya, jasa makeup, ya, ataupun Mbak Abang yang punya produk-produk yang memang udah Mbak Abang kerjakan, Mbak Abang olah, Mbak Abang buat seorang di rumah, ataupun juga Mbak Abang bersibuk nih, ya, dengan berbagai usaha atau berbagai barang yang walaupun mungkin barang itu dari bukan barang ataupun yang Bu Abang buat sendiri, ya, tetapi menjadi reseller ataupun distributor dan sebagainya, boleh, ya, Bu Abang. Oke, bisa sampaikan di WhatsApp kita di 0811570009 43. Bu Abang, sambillah kita juga update informasi terkait dengan indeks pencemaran udara hari ini, saat ini. Nah, kita coba kutip nih dari Kementerian Lingkungan Hidup, ya. Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Di mana saat ini, Bu Abang, untuk Kota Pontianak, ya, memang posisinya di angka 697, ya. Ini masih hitam nih, Bu Abang, kondisinya. Artinya, ya, masih sangat perlu kita waspadai karena sudah masuk dalam kategori berbahaya. Bila, Bu Abang, ya, sebentar lagi, ya, kita akan bersama, ini kebetulan ada tamu kita yang akan bersama kita di UM Siaran Teras UMKM siang hari ini. Nanti ada Kak Wahyu, Tiara Wahyu Safitri. Ini All Soap Clean, Sila Berkah, ya, Mbak Abang. Nah, kita sambil menantikan, kita dengarkan lagu dulu, ya. Dan Mbak Abang tetap bersama Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Oke, Mbak Bang, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa siang hari ini kita udah bersama tamu untuk ikut berjajak bersama kita di teras UMKM siang hari ini. Dan saat ini Mbak Bang kita juga live di YouTube Suara Budaya Kalimantan Barat ya. Dan Mbak Bang kita siang ini bersama Kak Tiara Wahyu Sapitri. Nah, ini owner dari All Shop Green Sila Berkah. Nah, kita coba jangan dari Mbak Abang ya. Di siang ini ada produk apa aja yang dibawa ya, yang ditawarkan, dan siapa tahu ini menjadi salah satu produk yang mungkin Mbak Abang di rumah perlukan ya. Oke, assalamualaikum Kak. Ini saya bingung, ada tiga kata nih. Ya, biasa dipanggil siapa nih, Kak Wahyu, Kak Fitri, atau biasa disapa apa nih, Kak?
2: Biasa kalau di teman-teman UMKM kita dipanggilnya Tiara.
1: Oh, Tiara. Oke. Jadi kita panggilnya Kak Tiara ya, Mbak Abang. Oke. Kita bersama Kak Tiara. Nah, di sini Kak Tiara ini juga tergabung di organisasi di itu di UMKM.
2: Iya.
1: Di
2: UMKM Katulistiwa.
1: UMKM Katulistiwa. Berarti anu nih, siapa namanya tuh binaannya Pak untuk Bang Agus. Ini ada Kak Tiara di sini ya. Oke, jadi Mbak Abang pendengar di rumah, kita bersama Kak Tiara di mana tadi ini namanya tuh All Shop Green Sila Berkah. Nah, mungkin bisa kasih tahu dulu untuk pendengar kita di rumah nih dan juga yang di YouTube nih. Nah, seperti apa All Shop Green Sila Berkah nih?
2: Munculnya di kan kemarin tuh ada pelatihan merek Haki kan. Mm-hmm. Kita disuruh bikin lah namanya merek.
1: Gitu
2: kan. Setelah itu kan adalah tiba-tiba saya tuh muncul idenya untuk menciptakan All Shop Green Sila Berkah ini karena saya sukanya jualan.
1: Oh, suka berjajak nih Mbak Abang, suka berjualan.
2: Iya, gitu. Terus kenapa All Shop Green Sila itu kan hijau gitu kan,
1: hijau, identik green.
2: Dengan hijau karena saya memang suka warna hijau.
1: Oh, Pak. Memang suka warna hijau.
2: Iya.
1: Sila Berkah ini, Sila ini nampaknya
2: Sila itu kebetulan nama anak saya.
1: Nama anak. Yeah. Oke, nama All Shop Green Sila Berkah. Dan mudah-mudahan selalu berkah.
2: Amin. Amin.
1: Jadi kakaknya suka jualan ya, Nak?
2: Iya.
1: Iya. Jadi ikut pelatihan, kemudian diminta untuk buat produk merek. Berarti sudah didaftarkan merek ini?
2: Sudah.
1: Udah, ya. Oke, nah jadi Kak Sila, Kak Sila kata saya, Kak Tiara.
2: Iya.
1: Jadi yang ditawarkan apa nih produknya nih, Kak Tiara?
2: Biasanya kalau kebetulan ini saya ada lagi bawa produk keripik pangsit alale.
1: Kerupuk pangsit alale. Ini saya mau baru dengar nih.
2: Iya.
1: Kerupuk pangsit, mungkin yang kerupuk biasa ya kita tengok nih, tapi nampaknya agak beda nih. Dari namanya udah beda. Tambah lagi ada ala-ala di ujungnya.
2: Nah, itu.
1: Ini kerupuk pangsit ala-ala. Ini buat sendiri atau ada yang buat atau bagaimana nih?
2: Saya sendiri yang bikin.
1: Bikin sendiri. Mantap jadi Bu Abang. Berarti kerupuk pangsit ala-ala itu memang bahannya dari ala-ala atau rasa ala-ala atau macam mana nih?
2: Kebetulan saya pilih dari hasil laut itu, kerang-kerangan, dari pilihan kerang-kerangan gitu.
1: Oh, betul lah dia. Ala-ala kan juga termasuk jenis kerang-kerang.
2: Jadi
1: kan?
2: Jadi saya olah dari bahan kerang juga.
1: Gitu. Itu olah sendiri?
2: Iya, olah sendiri.
1: Oh, di rumah, ya enggak?
2: Iya, di rumah.
1: Berarti udah ada karyawan nampaknya nih?
2: Enggak, belum.
1: Udah berapa lama nih?
2: Kebetulan kemarin saya udah berdiri dah. Kalau dari halal sih saya dari 2002. 2022.
1: Udah dapat sertifikat halal.
2: Iya, sertifikat halal.
1: Oh, berarti udah lengkap lah Dani, merek udah ada.
2: PIRT. Itu berarti halal.
1: Sertifikat halal ya, karena memang
2: legalitas kita tuh penting untuk produk kita, biar kita tuh lebih dikenal gitu.
1: Dan orang pun tenang belinya, enggak was-was ini produk apa, dari mana nih, betul ke tidak nih kan? Apa bahannya nih kan? Karena saya sendiri biasa gitu kan. Ini produk dari mana nih? Kan kalau tak jelas itu apa, kita tak ada anaknya. Label halal ni atau apa, ngeri-ngeri ya kita kan. Okey, jadi buat abang Katiara ini bikin krepek. Krepek lah ya, keropok sama ya kali.
2: Keripik
1: ini
2: enak.
1: Keripik pangsit.
2: Tapi dari olahan
1: kerang-kerang. Dari olahan kerang-kerang. Berarti boleh tu ya, pakai kepah boleh, pakai kerang laut boleh. Apa gitu buat abang pakai. Pokoknya
2: ya, jenis-jenis
1: kerang-kerang. Ngapa milih kerang-kerang nih Kak?
2: Karena kayaknya belum ada gitu.
1: Belum ada. Nah, ini salah satu strategi yang memang apa namanya diperlukan ya, karena Kak Tiar ini memang udah suka berdagang ya. Nah, pasti udah mantau-mantau loh nih apa yang tak ada.
2: Iya, peluang apa yang ke depan yang apa?
1: Unik, sangat unik. Sangat unik. Kalau saya pun baru nemu, baru dengar saya keripik yang dibuat dari kerang, kerang-kerangan ya, atau ala-ala ya. Nah, kemudian selain keripik ini ada lagi yang lainnya?
2: Sebenarnya ada sih saya, tambahannya itu es krim.
1: Oh, es krim. Berarti di rumah ada lapak ini?
2: Ada. Kebetulan ya rumah saya jadikan toko gitu.
1: Oh, jadi di rumahnya ada juga ada es krim. Iya. Es krim tuh
2: bikin sendiri.
1: Bikin sendiri juga.
2: Iya, ada alatnya. Gitu.
1: Oh, ada jadi alatnya.
2: Bikin sendiri.
1: Kok macam ini nih, macam keripik nih. Kalau dibuat dari ala-ala tuh, maksudnya kalau dari bahan-bahan kerang-kerangan susah nak nyari anaknya nih bahannya tuh.
2: Enggak sih, karena udah ada yang jual gitu. Nah, kalau habis stok saya gitu di rumah, saya tetap pesan sama beliau gitu.
1: Oh, mantap ya. Oh, berarti udah ada tempat apa, suppliernya udah ada. Oke. Ini kalau yang keripik yang dijual nih ada berapa kemasan nih Kak? Kalau yang di depan kita nih kan nampaknya kemasan berapa nih?
2: Ini cukup yang ini aja yang ada, Pak.
1: Oh,
2: saya bikinnya dua ini aja.
1: Dua. Jadi kalau orang nak beli itu misalkan pesan atau ini sini kan all shop, berarti jual online ya?
2: Iya, kadang-kadang saya tuh lebih suka jualnya tuh misalnya saya titipkan ke kawan-kawan, misalnya ada kawan tuh ada stand, buka stand.
1: Oh, berarti titipkan. Ada reseller ini.
2: Iya. Kebetulan juga ini kan di Perumda di Kuburaya kan, saya karena tinggalnya di Kuburaya ya. Saya kerja sama juga di Perumda itu, ada nitipin di situ juga.
1: Kalau dia no di supermarket atau minimarket?
2: Belum, saya belum tak coba.
1: Oh, belum coba. Ya bisa jadi, boleh saya lihat nih Kak. Nah. Wis, mantap nih. Bu Abang, jadi kalau nak coba, nah kalau nak belinya gimana nih? Nak pesan di mana nih? Kalau pendengar kita atau yang nyaksikan di YouTube, ini menarik nih Bu Abang, ini dibuat dari kerang-kerangan ya. Bukan kerang-kerangan, tapi pokoknya dari semacam kerang itu, ala-ala, kepah, kerang dan sebagainya. Ya, karena memang kalau yang biasa kita temu tuh paling kerupuk-kerupuk ikan ya yang ada kan. Kalau yang dari apa, bahan laut tuh ikan atau siput tuh paling ikan, tapi yang kalau kerang memang saya baru ketemu ini ya. Oke, ini menarik nih buat abang ya.
2: Kalau untuk pemasaran tuh biasanya kan udah ada di Perumda, di situ kan stok barang saya udah ada. Kalau mau beli boleh di situ juga.
1: Kalau nak ada, pasti ada medsos ini. Ada nggak medsosnya? Atau mungkin IG atau apa? Kan biasa kan kalau sekarang kan orang lebih mudah pesan gitu di IG, situ lengkap dengan nomor HP-nya, pilihan gambar-gambar produknya.
2: Saya tuh lebih suka tuh nitip ke teman.
1: Oh, lebih tuh suka nitip ke teman. Kalau
2: sebenarnya ada Instagram, TikTok. Cuman saya tuh belum fokus
1: ke situ.
2: Lebih suka edukasi di, kalau di Instagram gitu.
1: Oke.
2: Edukasi. Bikin konten gitu, kayak gitu aja.
1: Paling uang Kak gimana ya pesan nih kata dia kan. Ya tapi kalau menurut saya lah ya, kalau sebab saya biasa suka gak tuh beli-beli bang nengok di IG tuh. Lihat makanan apa gitu. Biasa kan kalau kawan-kawan kan kalau mau makan apa cari di IG. Apa nih yang unik-unik nih gitu kan. Apa kan lagi kalau di situ lengkap dengan apa namanya itu foto-fotonya kan. Itu mungkin akan lebih mudah orang mengaksesnya, lebih mudah orang nak nyarinya. Nah jadi buat abang, kalau Mbak Abang nak pesan tadi itu untuk sementara di medsos belum begitu gencar. Kak Tiara kita ini masih suka apa namanya nitip-nitip ke banyak resellernya nih pastinya ya, enggak banyak sebab banyak yang jualkan gitu kan. Boleh enggak nih kalau ada yang pengen Kak Tiara, saya pengen nak jualan produknya Kak Tiara ini macam mana nih? Boleh ke jadi reseller dan harganya macam mana, dapat potongan harga persen berapa tuh?
2: Alhamdulillah kalau untuk pemasaran, kalau yang berminat untuk jadi reseller saya, saya sangat berterima kasih karena ini sangat membantu saya juga gitu. Lagian kan kita saling-saling kolaborasi, insya Allah kedepannya sama-sama bisa menghasilkan cuan.
1: Yang penting cuan. Ini mantap nih Mbak Abang. Cuan tak ada mikiran diri seorang, tapi sama-sama dengan kawan.
2: Saling kolaborasi aja.
1: Kolaborasi. Jadi mau tanya nih Bang Ibeng, ini dari Sri Kobar, bagaimana pemasarannya? Apakah punya reseller? Betul tadi udah kita tanyakan nih, macam mana pemasarannya, apakah punya reseller, kata dia. Dari Kak Sri di Kobar. Jadi macam mana nih? Mungkin tuh, tadi udah kita jawab tadi ya. Atau mungkin ada nomor kontak yang mungkin bisa kita sampaikan nih?
2: Boleh.
1: Boleh. Mungkin di situ ada ke kontaknya tuh. Di labelnya tuh Kak.
2: Enggak ada.
1: Bukan apa Kak, kadang kita nengok kawan beli kan. Mana kok beli nih gitu dia. Ini tengok ya, di kulitnya tuh di bungkusnya ada. Berarti kurang
2: masukkan nomor HP-nya.
1: Nomor HP yang belum, sama mungkin medsosnya ya enggak di situ kan. Nah jadi Bu Abang, untuk saat ini sementara mungkin bisa ke nomor, langsung ke nomor Kak Tiara ya. Nomor yang mungkin bisa kita expose ada?
2: Boleh.
1: Apa tuh nomor itu? Mungkin boleh disebutkan nih Kak Tiara.
2: 0856 5757 1772 9 3 kali 9992 2
1: Nah itu buat abang nomor HP-nya mungkin bisa dicatat ya, kalau nanti ke apa tak sempat nyatat, boleh langsung ya. Langsung ya tanya kita di perempat nih ya. Jadi ini kan macam mana kita nak mesan banyak nih. Ini kan biasa kalau orang nak lebaran nih. Ini kan orang lebaran suka menyuguhkan semacam keripik ya. Kalau udah keripik ikan atau kopo apa itu udah biasa nih ya kan. Sekarang yang keripik yang dari ini tentu penasaran, pengen tahu macam mana rasanya. Kalau memang nak pesan banyak gitu untuk hari raya tuh, itu bisa gak?
2: Bisa.
1: Pernah nerima orderan yang begitu?
2: Belum pernah.
1: Tapi kalau ada yang nak order boleh.
2: Boleh.
1: Nah, selama bahannya cukup ada ya. Nah ini bang, kan untuk kalau lebaran ataupun juga hari raya itu kan masyarakat kita kadang suka tuh menyajikan krepek dalam toples simpan gitu kan. Nah mungkin salah satu pilihannya boleh nih krepek pangsit. Ala-ala Kak Tiara ni yang boleh ditelepon di nomor tadi tu ya. Buat abang kita kayaknya keripik pangsit kerang belum ada di Pontianak. Bagaimana pemasarannya, banyak ke peminatnya? Makasih Kak dan abang penyiar ni untuk yang di YouTube ya. Gimana ni Kak? Macam mana nih, banyak ke peminatnya katanya? Karena belum ada kata dia di Pontianak ya. Makasih Kak, makasih balik untuk Kak Indriani ya. Nah, jadi gimana nih Kak?
2: Sebenarnya itu kalau untuk promosi itu sebenarnya perlu.
1: Perlu.
2: Makanya kita setiap hari evaluasi gimana cara membrandingkan produk kita gitu. Itu perlu belajar lagi gitu, skill-skill apa yang akan dilakukan gitu.
1: Tapi pelatihan rutin ikut kalau ada ya.
2: Iya ada.
1: Nah, ini yang mantapnya nih. Jadi Bu Abang, kalau Bu Abang mungkin di rumah punya usaha apa juga, mungkin boleh join ikut gabung dengan Kak Tiara ya, karena di situ kita kalau di komunitas itu kan biasa akan selalu diberikan pelatihan. Iya. Kemudian juga biasa akan mudah tuh jalur orang cari modal, biasanya lebih mudah, ada jalannya gitu kan. Kadang-kadang kita pening kepala nih nak mulai usaha tuh, alah mana nak minjam modal nih gitu. Pening kepala mikir modal dulu kan. Nah, ini salah satu upaya caranya tuh adalah dengan di komunitas gitu. Yeah. Ada gabung, saling tukar informasi gitu kan, dan saling membantu juga gitu kan, saling memasarkan produk-produk masing-masing. Nah, ini kerjasama yang penting nih untuk UMKM yang ada di tempat kita ini, biar makin maju, biar naik kelas terus kata pemerintah kita.
2: Sebenarnya kalau untuk pemasaran tuh kadang-kadang saya tuh Pak Agus tuh sering-sering bawa misalnya apa namanya ada gawai daya gitu,
1: ada kegiatan-kegiatan, ada festival atau apa,
2: yang penting ada yang tukang bawakan produk saya.
1: Berarti biasa sering lah produknya kalau ada acara di Taman Alun biasa itu kan, kalau ada
2: kalau ada saya titip juga ke situ.
1: Yang penting tuh kalau udah kegiatan-kegiatan tuh perlu banner besar tuh biar nampak orang ay, kata orang ada.
2: Apalagi ini kan nanti tanggal 20 berapa gitu ada expo apa 1001 Bahasa Rakyat di Mega Mall.
1: Mega Mall. Nanti ini kan dalam rangka ini juga kan apa namanya?
2: Bukan Mega Mall, di Gaya.
1: Di Gaya Mall.
2: Iya.
1: Apa gitu namanya tuh? Ini pun Pontianak pun lagi ulang tahun nih kan. Nah, biasanya banyak event-event nih kan,
2: walaupun kita menampilkan produk kita juga.
1: Ini yang mulai ada krepek ini mulai bila nih Kak? Tahun bila Kakak mulai buat krepek ini nih?
2: Sebenarnya udah lama. Iya, tahun 2022.
1: Nah, cuma baru diekspos jadi produk yang udah lengkap dengan packaging, dengan bungkus macam gini nih, mulai bila tuh?
2: Mulai-mulai tahun 2024, karena saya juga dulunya berpindah-pindah tempat. Jadi ya proses lah untuk memasarkan kembali lagi ini produk saya gitu.
1: Kakak ini suka, kata itu katanya suka berjualan ya, suka berdagang. Berarti mulai bila kakaknya suka berdagang nih?
2: Dari dulu sebenarnya.
1: Dari dulu ya. Berarti dari gadis atau dari muda dulu udah memang suka berjajak berjualan ya. Okey. Nah, tentu dah pasti paham nih bagaimana rasanya, suka dukanya, tantangannya seperti apa berjualan nih. Mungkin boleh ceritakan sikit nih Kak.
2: Ya, tantangannya apa ya?
1: Mungkin pas bawa dagangan sebutik pun tak laku. Itu kan pasti biasanya orang pasti merasa gitu, pasang surutnya itu pasti sangat merasakan tuh.
2: Tantangannya itu kalau misalnya produk saya memang tak ada laku gitu, itu malah memotivasi saya.
1: Makin
2: gitu.
1: Semangat. Nah, apa sebab semangat nih?
2: Iya, apa sebabnya? Makanya kita tuh perlu evaluasi kenapa produk kita nih kurang, apa misalnya, kenapa hari ini omsetnya kurang gitu kan. Jadi perlu evaluasi.
1: Okay. Karena penting kalau untuk mulai usaha itu kan kita harus punya manajemen baik keuangannya, kemudian ada evaluasi seperti apa pendapatannya, plus minusnya di mana, celah apa namanya, di mana yang harus kita tutupi. Nah, ini luar biasa nih Bu Abang. Jadi tidak cuma asal berdagang kan, kadang juga ada kita mulai berdagang bau gak tak laku sekali, dua hari, tiga hari, dah ujungnya tutup lemah. Tapi Kak Tiara ini justru makin maju terus, makin dicari ngapa sebabnya jadi sampai gini gitu. Dicari celahnya. Yang pasti apa namanya, positif ya dulu kan. Positif ya dulu, semangat apa, yakinlah istilahnya kan. Okey. Baiklah, jadi Bu Abang, Kalau ya nambasan tadi ada nomor HP-nya. Tadi katanya ada yang nanya gini. Oke, menurut Kak Tiara, bagaimana prospek keripik pangsit Kerang nih ke depan macam mana? Menurut Kak Tiara nih ke depan keripik pangsit nih udah ada belum gambaran yang didapat nih selama beberapa waktu mempromokan nih?
2: Ya, kita tetap berusaha mempromosikan produk ini ya sampai kawan-kawan tuh apa merasakan apa rasanya
1: testimoni ini penting nih. Oke, jadi tapi selama ini untuk pemasarannya lancar nih.
2: Lancar.
1: Berapa paling banyak biasanya pesanan? Udah pernah belum terima pesanan banyak gitu? Tiba-tiba terkejut.
2: Kalau sampai 6.000 apa belum pernah.
1: Tapi adalah gitu ya. Ya saya rasa kalau mungkin bisa lebih luas lagi promonya, lebih masif lagi, lebih di semua lini digunakan media sosial dan ya apa di gencaran, terus saya rasa tidak cuma benda ini tidak cuma jadi produk yang ada di Kalimantan Barat, di Pontianak atau Kubu Raya, tapi mudah-mudahan bisa ke nasional. Jadi bisa. Kesebaban sekarang banyak tuh yang jualan, bahkan tempo hari kita tuh kawan yang jual keropok ubi yang bulat tuh, yang besar tuh, itu sampai ke Singapura.
2: Masya Allah.
1: Pada keropok ubi ya.
2: Iya. Keren.
1: Keren kan, tapi karena gencarnya promosi tadi kan, kemudian dari mulut ke mulut, kawan ke kawan, ujungnya sampai ya. Oke, Bu Abang. Saat ini kita kumandangkan dulu nih azan zuhur, udah masuk waktu zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan Bu Abang, terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti kita lanjutkan lagi ba'da zuhur. Dan Bu Abang tetap bersama Perempat. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
0: Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.
1: Okey, Mbak Abang, masih ada 5 menit lagi kebersamaan kita di Berjajak UMKM, di teras UMKM siang hari ini. Kita bersama Kak Tiara yang mana merupakan owner dari All Shop Grand Sila Berkah. Ya, okey. Dan tadi salah satu produknya tu adalah krepek pangsit ala-ala, Mbak Abang. Nah, ini produk yang saya rasa baru ada dan ini memang baru dan unik nih, Mbak Abang ya. Nah, kita mau tahu juga nih, sedapnya makannya gimana nih krepek nih? Kan kadang ada orang kalau makan sama untuk makan nasi sedap, atau dicampur makan ke bakso. Kalau krepek ini nih macam mana nih?
2: Untuk cemilan juga enak, untuk dicampur makan pakai misalnya bakso atau makan nasi doang itu kan. Campurannya itu enak juga.
1: Pokoknya cocok di segala anunya ya. Lagi nyantai-nyantai, duduk sambil nonton, sambil lapar kan, sambil scroll-scroll nih, sambil lah ya. Okay. Nah, jadi Mbak Abang dia cocok lah pokoknya untuk cemilan-cemilan, untuk dimakan waktu-waktu santai. Pokoknya bila-bila pun enggak hati nak makan apa. Nah, untuk campur jadi lauk pun bisa kan. Karena dia ni apa namanya dari ala-ala ataupun juga kerang-kerangan. Ya. Okey, Mbak Abang. Jadi kalau yang nak apa namanya tu, yang nak mendapatkannya atau nak belinya, nah itu tadi nomor HP-nya di 0856571799992. Ya. Nah, jadi ni Kak Tiara.
2: Iya.
1: Di Kubu Raya sendiri. Nah, itu di mana tu alamatnya tu? Mungkin barangkali ada yang nak jadi reseller ni.
2: Iya.
1: Nak bertemu dengan Kak Tiara ni ya. Gimana tadi kan ada yang bertanya tu yang dari Kota Baru
2: saya
1: tadi tu.
2: Saya kebetulan diamnya di Kuala 2, Pak.
1: Kuala 2.
2: Iya.
1: Di Kuala 2.
2: Nanti boleh aja kontak nomor saya nanti diarahkan
1: mail. Oh, diarahkan langsung ya. Kalau nak coba mana kan mau tahu mana apa namanya itu yang nak coba es krim buatan
2: saya pun bisa, boleh.
1: Ya, karena di sana juga ada.
2: Ada.
1: Okay.
2: Bikin es krim juga.
1: Bikin es krim juga itu ada alat sendiri kan. Okay, jadi nih sedap nih sambil makan es krim sambil ngunyah-ngunyah krepek ini. Apa? Krepek ala-ala.
2: Yeah.
1: Krepek pangsit ala-ala. Ngapa namanya krepek pangsit ala-ala nih? Pangsit nih ada kalimat pangsit di situ tuh.
2: Yeah.
1: Itu. Apakah dia memang cocok dimakan waktu makan pangsit atau atau idenya itu dari mana awalnya itu, Kak?
2: Terinspirasi aja.
1: Inspirasi aja ya. Oke, ya. Tapi kadang juga orang tuh biasanya membuat dengan nama-nama yang agak-agak Inggris-Inggris sikit ya. Kayak apa-apa gitu kan. Biar nampaknya keren gitu kan. Dan bahkan coba kita tengok tuh kan, kalau di kadang di restoran tuh ada tuh restoran yang keren-keren tuh kan.
2: Yeah.
1: Kadang namanya Inggris-Inggrisnya mesan. Nah, rupanya Ubi Rebus. Harga pun luar biasa. Bahkan cuma nama ya tu. Cuma dari nama keren gitu kan nampaknya. Kemudian dengan harga sekian kita pesan lah. Ini sih Ubi Rebus cuma cecalkan sambal-sambal kata kita. Tapi itulah salah satu teknik dalam apa namanya itu dunia usaha, dunia marketing dan sebagainya. Yang salah satunya adalah keunikan namanya. Selain itu juga tidak cuma unik, tentu rasanya pun spesial. Apakah lagi ini produknya Kak Tiara ini belum ada saya rasa yang di Pontianak saya belum nemu krepek yang dari kerang-kerangan ya. Okey, ini sebelum kita berpisah, sebelum kita akhiri untuk teras UMKM Berjajak kita nih, Kak Tiara nih, mungkin apa yang pengen disampaikan nih, atau mungkin juga untuk kawan-kawan lain atau mbok abang di rumah yang di luar sana yang juga mungkin bawa memulai usaha atau bawa mulai membuat jajaan, buat kuliner apa ke segala macam nih, apa kira-kira nih, atau mungkin ada harapan untuk pemerintah nih, Kubu Raya Pak Jiwo nih. Gimana nih
2: buat yang pengen pemula, mau jadi apa buka usaha gitu, usahakan jangan putus semangat gitu, untuk saling belajar, terutama legalitas itu menurut saya itu utama gitu kan. Kalau kita punya legalitas itu lengkap, rasanya plong kata saya gitu. Kalau untuk menjalankan promosi itu rasanya ada
1: enggak ada was-was
2: gitu. Enggak was-was lagi. Jadi untuk kedepannya tetap semangat dan optimis saja gitu.
1: Mau berapa pun laku hari ini gas terus, jalan terus, enggak sambil evaluasi tadi sambil itu. Oke, okay, untuk pemerintah kita mungkin apa yang ingin disampaikan, perlu dukungan apa nih Kak Tiara nih mungkin kan?
2: Untuk pemerintah.
1: Jangan bisik-bisik kan. Kalau bisik kita mekik kuat-kuat nih.
2: Untuk pemerintah, siapapun yang mau apa?
1: Membantu mungkin.
2: Yang buka usaha gitu, dimotivasi aja melalui pengadaan pelatihan-pelatihan gitu. Itu karena saya juga merasakan merintis dari awal tuh memang
1: berat, enggak?
2: Memang prosesnya, perjalanannya ya cukup sangat ya gitu kan, merasanya itulah Pak.
1: Pokok udah puas sudah merasakan tantangannya gitu. Memang proses di awal merintis tuh memang agak-agak berat, tapi karena ada dukungan dari macam pelatihan yang diberikan gitu. Itu memang sangat-sangat membantu,
2: termotivasi
1: kan.
2: Termotivasi jadinya.
1: Jadi, walaupun mungkin modalnya kecil, tapi karena kita nih tahu caranya, karena udah diedukasi melalui apa
2: pelatihan
1: tadi itu, jadi lebih kita pun lebih semangat lagi.
2: Iya benar. Gitu,
1: oke, okay. Nah, jadi mau banyak-banyak apa namanya tuh pelatihan. Baiklah kalau gitu, makasih Kak Tiara. Ya, ya mudah-mudahan lain waktu bisa datang lagi ke sini, mungkin bisa bawa es krimnya pula ke sini kan? Nah, kalau hari ini bawa keripiknya, atau mungkin juga ke depan ada keripik-keripik dari bahan lain dengan ide yang lebih unik lagi, ataupun bahkan mungkin produk-produk lain dalam bentuk yang berbeda mungkin kan, entah bentuknya enggak biasa ataupun enggak umum tapi unik gitu kan. Yang pasti mudah-mudahan tetap semangat.
2: Amin.
1: Dan semakin maju, semakin berkembang. Kalau sekarang mungkin masak bikin keripiknya di rumah, mungkin nanti bisa jadi dia udah punya satu gudang
2: tempat
1: besar.
2: Produksi.
1: Nah, amin. Tempat produksi yang lebih lebih memadai, lebih besar, dengan di situ juga ada karyawan dan sebagainya. Semakinlah membuka lapangan pekerjaan juga. Baiklah kalau gitu kita akhiri Berjajah UMKM kita hari ini. Makasih Blongko untuk Mbak Abang sudah bersama Perempat. Ya, kita ucapkan sekali makasih untuk Kak Tiara dan juga untuk pendengar dan juga yang menyaksikan kita melalui kanal YouTube Suara Budaya Kalimantan Barat. Kita ini teras UMKM kita hadir selalu untuk Mbak Abang dari Senin sampai tiap hari di teras UMKM ini. Gak cuma memang di setiap harinya itu biasa berbeda-beda ya. Yang anunya ini jadi salah satu upaya komitmen kita juga RRI Perempat, khususnya untuk mendukung kawan-kawan ya di UMKM.
2: Kita baik juga, kita juga sangat berterima kasih udah udah tertolong itu untuk mempromosikan produk kita.
1: Siap ya. Oke, kalau gitu sampai di sini, makasih Blongko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Ya, Pak.

Rambo Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level? Ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perompak FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Sabang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Daya Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama kesenian daya, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Daya memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya daya. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Daya.
2: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai berladang, kita udah makan padi baru dan akan memulai berladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, ladang tahunan bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh yang musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan baru baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya. Jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun. Kan memang ladangnya tahunan, seperti itu.
1: Pekan Gawai Daya, acara tahunan yang diinisiasi Sekber Kesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Gawai Daya adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Gawai Daya sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Daya diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawai Daya. Pada tahun ini tuan rumah adalah sanggar dari sub etnis Daya Kanayan.
2: Kalau di sini materi acara banyak. Ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Daya, menggendong Daya zaman dahulu gitu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan. Ikan sungai karena kita kan orang Daya lebih ke sungai kan air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar bukan laut. Yang kita gelar saat ini yang pernah ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
1: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawai Daya. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicholas Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Daya.
3: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Daya ini menyembahkan bahwa dari tarian Daya ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai Daya itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu, karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, ya, disyukuri.
1: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawai Daya. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawai Daya tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
4: Pekan Gawai Daya ini dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Daya terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu. Pesta padi. Jadi gawai Daya ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini. Iya. Jadi gawai
5: padi itu kan diperoleh dari alam.
2: Iya.
5: Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak bisa terpisahkan namanya dari berladang. Kalau orang Dayak itu berladang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu, bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau dalam tradisi Dayak. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup terutama alam ya dan gawai ini, karena gawai sebagai pestanya, kemudian padi itu kan hasil dari alam yang diberikan oleh jubata atau Tuhan atau sang pencipta. Jadi ini kaitannya antara timbal balik antara talino atau manusia sama jubata atau Tuhan.
1: Pekan Gawai Dayak kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawai Dayak, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung, tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya. Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan mesti dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
2: Betul.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Sabrite jam 13.
1: Abang Po, pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Hari ini mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditya di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayak juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Perempat Kendari nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya?
2: Iya, baik kabarnya Kararas.

0: juga nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompet, untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter, dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Perompet Kendari ya, Kak Raras ya.
1: Iya betul.
0: Oke, ini sudah aman
1: iya,
0: nih.
1: Iya betul.
0: masih mantul juga betul. Ya. Dah, dikit-dikit deh ah. Ya, mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kak Raras, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya, Kak Raras.
1: Hari radio pastinya. Iya. Hari radio pastinya. Hari radio pastinya.
2: Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
1: Minggu ketiga kita ada RRI Fest.
0: Oke, siap. Jadi buat pendengar Perompet di Kendari bisa nanti ya, kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya, mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kak Raras untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Perompet nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Perompet dan juga pemirsa RRN, nanti kita akan kembali lagi di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Antara.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama. Bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter, dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, Esos MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah. Iya. Sehat selalu, insya Allah.
0: Nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar. Nah, sesuai topik ya yang ada
0: iya,
1: di
0: yang sudah jikan, disampaikan ya. Juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke.
1: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Oh, untuk bersama-sama. Ya, gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak. Ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Mona sana?
1: Ya, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri, berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa, dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang Ali Yohana, kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan, okay. Atau buat konten gitu, yeah. Kan sehingga menjadi viral, kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini.
2: Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak. Maksudnya jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Darasyan. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajang kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu.
2: Jadi
1: tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan muna bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin ya otak atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan
2: tetap
1: juga
2: saja, ya.
1: Ya, tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengkebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun digitalisasi ya.
2: Digitalisasi.
1: Membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang, meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantauan misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
2: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat siang
3: Kakak dengan Rara.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
2: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
3: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
1: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
3: Ada Kakak Rara. Iya. Iyalah, ambil Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
2: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
3: Bapak Rahmat. Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
2: Bukan, Bapak Rahmat, Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
3: Oh, Bapak Rahmat itu salah ini ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
3: Ya, Pak, ya.
1: Ya, semangat.
3: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
3: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria. Ini Kari ya. Ini Kari. Sana Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
1: Iya, Cikgu boleh silakan. Silakan dipercepat Cegu.
3: Jadi karya ini dipasukkan dari tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
2: Nih, iya betul.
3: Benar ya Bapak Rahmat ya?
1: Iya benar.
3: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya, suku Muna tadi ya, sudah paparannya. Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar reseremonial ya, atau pesta.
1: Cegu punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
3: Institusi pendidikan informal ya, ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
3: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipapar udah tadi harmoni kosmos dan agama.
2: Iya, iya ya, betul.
3: Terus ada internalisasi pendidikan karakter
1: ya.
3: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh ya kan. Ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
2: Iya, betul.
3: Terus yang selanjutnya kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Geria di Jakarta Selatan. Okay. Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana, Kakak Raras juga ya.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih Cik Geria.
3: Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik Uria ya, dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Ciguria ya, mirip-mirip iya, karya. Saya panggil aja karya, nanti jadinya jadi tradisi karya juga ini.
2: Iya, jadi karya juga.
1: Iya. Makasih atas pertanyaannya Ciguria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa, desakralisasi seperti yang saya katakan yeah, tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Ciguria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah, tapi secara konseptual, saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
2: yeah.
1: Nah, khususnya di SD, SMP, maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang mata lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini di karya tadi gitu,
2: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
2: iya.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, iya. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya, oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau yeah. kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
2: Nah, okay.
1: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan,
2: yeah.
1: Ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu.
2: Iya.
1: Diberikan
2: iya,
1: kepada betul. Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah, ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
2: Iya.
1: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya,
2: iya.
1: Pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
2: karya
1: budaya
2: ini,
1: karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Ciguria ya.
2: Iya. Begitu Ciguria, penjelasannya panjang ya.
1: Ya.
2: Nah, ini nggak bisa dipungkiri kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk
1: ya.
2: Pelestarian tradisi dari segimanapun itu, kita pasti butuh yang namanya kolaborasi,
1: kolaborasi
2: ya Bapak.
1: Benar.
2: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Ya.
2: Nah itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena yeah. bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan yeah, filosofinya itu
1: makna.
2: Memang benar-benar dalam ya, jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Mauna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Mauna berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005 karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
1: Ya.
2: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik ya, tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
2: Iya.
1: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampai di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
2: iya,
1: harus banyak orang.
2: Iya.
1: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja dewasa sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
2: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga, ayo kita melek tradisi ya, Bapak Is, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak, tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi, bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
2: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya,
1: ya.
2: Filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
1: tetap
2: sampai
1: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
2: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
2: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
2: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
4: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI.net ya. Jadi itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRI.net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Bo Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi bakat pelajar yang ditampilkan dalam lomba literasi Hanjaba dan lomba menulis tingkat provinsi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta. Hari ini, ajang yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta tersebut diikuti 1.640 peserta dari jenjang dari SD, SMP, dan SMA. Gubernur Pramono Anung mengatakan kompetisi penting untuk mendorong anak-anak berani tampil di depan publik sekaligus mengembangkan potensi anak-anak. Ia juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui ruang belajar dan bantuan seperti KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta beasiswa LPDP. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar tradisi Nyemulak sebagai tanda dimulainya pembangunan kembali Rumah Adat Sasak dan Masjid Sade hari ini. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Nyemulak menjadi langkah awal rekonstruksi yang harus tetap mempertahankan nilai, filosofi, dan budaya masyarakat Sasak. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rompak FM, suara budaya kali

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Mbok Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya, kampung halaman. Mbok Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Kita kembali bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi kita di hari ini, edisi hari keberapa nih? Hari ketiga di bulan September, Kamis hari ini. Kita lanjut terima penelpon untuk Mbak Abang nih. Sorry nih, baru muncul, baru tibol ya. Tadi itu ada yang kita betulkan sedikit ya, sehingga harus agak nunggu sedikit ya. Baiklah, kalau gitu Mbak Abang, kita tunggu atensi Mbak Abang di 0561-571-571 dan WhatsApp 0811-570-0943. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Di Manis Manila, di
0: sebagainya. Ah, boleh kecilkan sikit lo radio, sebab volume radio kita tuh
1: lama nunggu Bang Ibing berada.
0: Nah itulah, tadi itu ada yang terlepas tadi nih ha, di anak kita, jadi betul kan lo?
1: Kira kali gak ada tamu.
0: Nggak, biasa ada gak tamu, ada apa. Tapi ini tenang ya, aman.
1: Biasa lagu Bang Ibing.
0: Ah, lagu betul.
1: Lagunya Tulang Rusuk dari KS.
0: Ah, boleh agak jauh sikit dari anak kita tuh.
1: Udah.
0: Ah, masih itu kayaknya.
1: Udah.
0: Tulang Rusuk. Lagunya siapa nih?
1: Rita
0: ya. Okay, siap.
1: Salamnya pertama buat Bang Ibing sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus yang kedua, salamnya pertama buat Pak Longana dengan Andriovannya, Aura dengan Pak Moknya, Mak Ipal dengan Bang Awi, Pak Tini dengan Koko Bli, Koko Wandi, terus Bang Dede dan Bang Badul, Mak Ririn, Mak Ka, Mak Dan Siti, Bang Hika, terus Mijan,
0: Bang
1: Padilla, Bang Bebek, Bang Ismail, Bang orang Sambas, semua lah seluruhnya, untuk satu Bang Adi, Wan Usu, Bang Pawadi, Bang Basri, Ida di MC, terus Bang Juleha dengan binahananya, Bang Herman dengan Mak Eknya ya. Buat semuanya lah ya Bang.
0: Okay, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Manis Manila menjadi penelpon pertama kita. Okay, kita lanjut berikutnya. Ada siapa? Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Halo, ada kita
0: nih, Be. Dangdut adalah kita.
2: Bang Wadi Angas Kapuas.
0: Bang Wadi Angas Kapuas. Aha.
2: Langsung ke lagu ini Bang ya.
0: Mau langsung ke lagu ke?
2: Sehat ya Bang
0: Be. Alhamdulillah sehat. Agak pedas ya hidung nih ha.
2: Apa Bang?
0: Agak pedas ya hidung nih, agak panas.
2: Ini macam mana enggak Bang? Pedas enggak rasanya ini Bang?
0: Itulah. Nah, lagu apa kita nih?
2: Lagu tadi nih, Roma, Pak J Roma belum Bang ya?
0: Belum.
2: Belum. Kalau ada sih lagu ini Bulan Bintang.
0: Bulan Bintang tuh yang bulan.
2: Tuh di manakah
0: kini? Jangan kau sembunyi,
2: tampakkanlah diri.
0: Asik.
2: Nyanyi aja.
0: Mantap. Lalu?
2: Lalu nyapa-nyapa sikit pertama buat Bang Ibing. Selalu juga.
0: Amin.
2: Amin. Buat Kak Manis Manila tadi, makasih sapanya. Terus berbangin tamu pawang. Buat Aura Pak Mo, Bu Joleha juga Bang. Mak Nurul, buat Mak Ka, Mak Anjang, Kak Imel. Bisa pergi Bu Joleha ya. Buat Bang Amin Sanjaya, Pak Sukur Botina, Bang Dinai. Dan semua-semuanya kita kecuali ya. Buat Ana juga. Bagaimana sama petugas Bang.
0: Okey.
2: Bang,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wardi.

0: Okay, Mbak Abang, kita lanjutlah nih untuk satu penelpon lagi ini. Halo, Pro Dangdut, siap di mana?
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar, Bang Ibek?
0: Kabar baik. Dengan siapa nih? Di mana?
1: Dan kenal ke orang sama.
0: Saya sih kenal, pendengar kita pengen nak kenal.
1: Apa kabarnya ye? Kepanasan ke? Kesejukan? Kesapan?
0: Ini nampaknya bercampur aduk nih.
1: Campur aduk ya. Ada asap, ada panas ya. Airnya susah, kekeringan.
0: Iyalah dia.
1: Tapi kalau untuk mandi air sungai Sambas sih ada. Kalau untuk minum sih agak susah dah sekarang dah. Air hujan hampir mau habis dah.
0: Wah, anak aja kita minum air kelapa aja.
1: Ya, minum air kelapa ya. Banyak air galon, air botol sih banyaknya. Mali satu anak aja lah. Mali satu tong aja lah. Jam seorang sih senang juga lah. Beli yang satu botol, satu liter setengah itu dah cukup dua kali masak air untuk bikin kopi. Kalau Pak Usubut Seri sih nak ada kebiasaan air lah. Cuma sedikit lagi lah, hampir mau habis lah. Kalau 20 hari lagi panas tuh, habis kehabisan air juga air minumnya Pak Usu nih. Kita terima seadanya lah agak Bang Ibeng ya.
0: Nah gimana Pak Usu, lagu apa kita?
1: Lagu apa yang ada tuh?
0: Pak Usu nak dengar lagu apa?
1: Pilih sendiri ke Bang Ibeng yang pilih di sana?
0: Pak Usu yang sebutkan ya, mau dengar lagu siapa, judulnya apa?
1: Lagunya terbayang-bayang aja dah lah, nak pernah jumpa nih, cuma terbayang-bayang aja sama Bang Mana. Terbayang-bayang ya lah dari Haji Onasitra.
0: Oke, boleh.
1: Salamnya pertama buat Bang Ibeng yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan sekeluarga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Pak Lumjak Parkite bersama Kak Nyulani mungkin mudah-mudahannya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Mak Ririn, Mak Tam, Bang Syukur, Kak Tina. Sampai lagi ya, dah lupa-lupa mau nyalam-nyalam kawan karena jarang gabung Bang Ibeng. Kak Anis tadi buka, Kak Ani Maharani. Kak Lita Karisma, Mama, ya. Kak Jelaha. Apa lagi ya? Atika di Sukalanting. Amoy di Siantan, mudah-mudahan Amoy sehat walafiat. Menjang Siti. Mbak Nur di Bakau. Apa lagi Bang Wardi. Bang Herman. Kak Lungana di Tanjung Raya 2. Yang lainnya dirangkul aja lah tanpa ku cari. Dari A sampai Z. Maaf, nak disebut satu persatu karena lupa-lupa dengan nama kawan kalau nak dicatat itu.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Bang Ibeng, terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Ustaz Busri yang ada di Nuna di Sambas. Auk di Be. Akhirnya Mbak Abang, nampaknya ini makin sore, itu makin gelap ya, nampak itu mudah-mudahan gelap hujan ya, bukan cuma karena gelap asap ya, maklumlah nih Mbak Abang. Kalau kita tengok nih, ISPU, indeks pencemaran udara saat ini udah naik lagi, jadi 819 nih Mbak Abang angkanya. Jadi udah memang kategorinya berbahaya ya. Oke lah kalau begitu Mbak Abang, kita langsung kincang untuk dengarkan 3 buah lagu yang udah di request tadi ini.

0: Dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih, Mak Lini?
0: Dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini, Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya, Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Silem, Bu Abang lanjut lagi kita untuk menerima atensi Bu Abang. Berikutnya ada siapa? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
2: Halo.
1: Halo.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Gimana?
2: Abang Kapal di Bajo.
1: Abang Kapal, apa kabar nih Bang Kapal?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mantap.
2: Iya. Lagunya Memori Daun Pisang ya.
1: Tadi udah.
2: Iya kah? Apa ya lagi ya? Lagu apa nih? Cintaku Pastikan Kembali ya.
1: Cintaku Pastikan Kembali itu
2: Muhsin Alatas.
1: Cintaku kan pasti kembali, Muhsin Alatas ya. Oke.
2: Siapa salamnya terutama untuk Bang Ibeng lah ya, sekeluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Kok siapa lagi nih, Aura dengan Pak Muanya juga, Bang Yahya di Wajo juga, Wali di Kumpai, Anatan Rainya juga, Elmi Chan-nya juga, untuk Naya juga, untuk siapa lagi nih, untuk Bang Rusi dengan Kak Nurjananya juga, untuk Bang Zukur dengan Kak Tinanya juga, untuk siapa lagi nih, Bang Indra juga, untuk Bang Jack juga, untuk Deng Padilahnya juga, untuk siapa lagi, untuk semua-semua lah Bang Ibeng ya, maaf lah yang tak tersapa. Untuk Bang Ibeng terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Kapal. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita. Puji Tuhan masuk.
1: Masuk.
3: Lama tak bisa gabung-gabung kita nih.
1: Iya ke?
3: Iya, tak bisa masuk.
1: Gimana?
3: Nah, tukis lagu bang.
1: Lagu apa tuh?
3: Apa ya bang?
1: Siapa lo nih?
3: Kripeye.
1: Apa Kripeye? Lagunya apa?
3: Curang ya bang. Curang.
1: Curang?
3: Iya dari Rita.
1: Siapa yang curang nih? Rita. Rita udah tadi kak.
3: Udah kah? Apa ya?
1: Apa?
3: Apa ya bang ya?
1: Apa?
3: Apa ya? Terguncang ya bang?
1: Terguncang tuh?
3: Dari siapa ya?
1: Yang
3: Marisa kah?
1: Yang gimana lagunya tuh?
3: Iya gimana bang?
1: Coba sedikit, dengarkan dikit.
3: Hilang kebiasaan untuk menghias wajah ini gitu tuh bang.
1: Na na na na na na na na na na na na na. Oh itu Yunita Ababil.
3: Oh Yunita Ababil ya.
1: Terguncang boleh.
3: Lagi nggak bisa bawa lagu bang lagi apa namanya?
1: Anggi apa tuh?
3: Suara lagi apa namanya?
1: Anggi enok. Anggi banyak asap ini.
3: Ya asap kabut nih di sini nih. Panasnya ada, tapi matahari tidak keluar.
1: Matahari tidak nampak.
3: Yang anehnya.
1: Itulah.
3: Jemur pinang ya udah berbulan-bulan tak kering-kering ya.
1: Alamak. Disalai lah aja tuh. Lagunya kirim untuk siapa nih?
3: Salamnya buat Bang Ibeng, sekeluarga sehat selalu. Buat semua penyiar perempat, semuanya sehat selalu. Sekeluarga. Aku nih sambil nyapu nih bang.
1: Oh sambil nyapu.
3: Ya kalau udah sambil-sambil susah gak nih nanti ketinggalan kerja. Terus untuk Pak Emma, makasih selalu menyapa. Buat Aura juga, buat Mbak Ana, buat Elmi Chan, buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
3: Buat Nek Nor, buat Manjang Siti, buat Dirin, buat email, buat Amoy, buat Juleha, buat Kak Ida Pancabakti, nah, buat Ani Maharani, buat Wardi, buat Bang Hendra, buat Wak Ladong, alias Padilla, buat Bang Dino, buat siapa namanya tuh?
1: Siapa tuh?
3: Wali. Buat Jakaswara. Buat Bang Yahya. Buat Bang Awi. Buat siapa lagi Bang ya?
1: Siapa lagi?
3: Buat Mama Nurul. Buat siapa ya?
1: Siapa?
3: Bang Sopian. Buat tuh semuanya jawabannya yang mendengarkan radio Prompet.
1: Oke, siap.
3: Ya, buat Bang Ibeng, selamat bertugas, pulangnya hati-hati. Dan selamat sore.
1: Selamat sore. Oke, makasih untuk Putri Peye. Lanjut kita satu lagi. Halo. Pulau Dangdut, siapa di mana? Halo. Halo, halo, halo, halo. Halo, halo. Mana suaranya ni? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Jakarta, Bang Ibeng.
1: Jakarta ada siapa?
0: Bang Niko.
1: Bang Niko, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Ibeng sehat.
1: Nah, baik juga. Gimana nih?
0: Iya, lagi di jalan, Bang Ibeng, mau pulang.
1: Pulang kita dari mana tuh?
0: Dari tempat kerja, Bang Ibeng.
1: Oh, dari kerja.
0: Cari cuan.
1: Oh, cari cuan. Cari cuan kok. Cari cuannya enggak ngajak-ngajak.
0: Boleh, Bang Ibeng.
1: Sendirian baik.
0: Keliling kota Jakarta, Bang Ibeng.
1: Wis. Asik. Ya udah, lagunya apa lagunya nih?
0: Cucu Cahyati, Bang Ibeng.
1: Lagu Cucu Cahyati yang gimana tuh?
0: Yang mabuk lagi, judi lagi, tak mau terus begini. Oh, itu Bang Ibeng.
1: Itu judulnya
0: apa? Mabuk judi ada kan Ibeng?
1: Halo? Iya halo.
0: Ya mabuk jangan judi aja Bang Ibeng.
1: Mabuk. Oke, siap, ada.
0: Ya, salam-salamnya. Semoga Bang Ibeng selalu sehat sekeluarga. Amin. Makin lancar segalanya. Masih kabut asap kah Pontianak Bang Ibeng?
1: Masih, ini udah di angka yang berbahaya. Oh,
0: ini baru ada hujan Bang Ibeng.
1: Wis asik tuh, dingin tuh.
0: Iya, nanti saya kirim ke Pontianak Bang Ibeng.
1: Ah ya, buruan kirim ke sini.
0: Salam-salamnya untuk Katini sehat selalu. Untuk Aura Pak Mu, Kak Citra, Emma Selva, untuk semua dah. Semua dari A sampai Z ya Bang Ibeng.
1: Oke.
0: Ibu habis. Makasih Bang Ibeng.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih untuk Bang Niko. Kita kincangi untuk dengarkan 3 buah lagu.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, Mbak Bang, kita lanjut lagi nih untuk menerima atensi berikutnya. Ada siapa di Prodangdut sore hari ini? Halo, Prodangdut, siapa di mana? Halo. Halo. Halo.

0: Okey, kita cuba terima lagi. Berikutnya ada siapa? Halo. Halo, Pulau Dangdut. Siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, Pulau Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ah, siapa di mana?
1: Cik Nol.
0: Oh, Cik Nol.
1: Tunggu lo, kecil kan lo.
0: Ah, kecil kan lo.
1: Ah, benar. Ah, ni betul lah ni. Ah, salah panggil lah, tak apalah dah.
0: Ah, apa tu?
1: Ah. Lagu lah ni.
0: Lagunya apa tu?
1: Ikan Nurjana udah naik belum?
0: Ikan Nurjana belum.
1: Ah, boleh kat lah tu naik kan?
0: Apa tu?
1: Iyang.
0: Iyang. Okey, ha. Iyang, Iyang, Iyang ku sayang. Ah, tu kan?
1: Ah, itulah dia tu. Oh. Apa ya? Ya, betul lah Bang Ibing nyanyi. Iyang, Iyang, Iyang ku sayang.
0: Ah, kau
1: sayang lah ya. Ah, kau buat yang kesayang, yang tersayang perempat. Semua pendengar perempat. Terutama buat penyiar-penyiar yang paling ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang disayang.
0: Kau lah.
1: Pokok semua penyiar ni semua yang disayang gitu. Yang lainnya tu tak dapat disebut lah satu persatu. Yang udah menyapa, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Jadi saya sapa balik fotokopi saya yang ada di perempat tu. Itulah dia sapaan saya sore ini, Bang Ibing.
0: Okey.
1: Buat semua muat. Dari A sampai Z, tanpa terkecuali sapaannya dibungkus, Abang.
0: Kaulah.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Cherry, Cik No Ceria sepanjang hari. Kaulah. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
2: Dengan orang bawah ni, Bang Hendram bawah.
0: Oh, apa khabar kita ni, Bang Hendram?
2: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Macam mana gak cuaca mempawar hari ni ni?
2: Cuaca ni mendung terus, Bang, tapi belum turun hujan, Bang, eh.
0: Ah, mendung ya, tolen ni lah. Hujan tak ada.
2: Tak ada, hujan tak ada, mendung ada.
0: Itulah nak diapakan lah, Asyan.
2: Yelah, kita tinggal bersabar lah,
0: Loh. Bersabar dan terus bersyukur, ya nak?
2: Ya, insyaAllah nanti Tuhan turunkan hujan.
0: InsyaAllah, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bang Ibing.
0: Ya. Yeah.
2: Saya minta lagu hari ni, lagu ini apa? Irfan ada tak? Irfan Mansur.
0: Apa tu?
2: Irfan Mansur S minta lagunya Berpisah Lagi.
0: Berpisah Lagi tu yang mana ya?
3: Berpisah lagi, berpisah lagi. Sendiri lagi, sendiri lagi. Berulang kalinya.
2: Itu ya, Bang Ibing.
0: Oh, itu.
2: Ada ke tu?
0: Pokok judulnya Berpisah Lagi ya.
2: Okey, okey. Buat Bang Ibing, semoga saya selalu lah ya. Sapaan saya untuk semua monitor di mana pun berada.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hendra. Lanjut kita berikutnya ada siapa? Halo, Prodang Dut, siapa di mana?
1: Kita. Bersinar lagi.
0: Bermula.
1: Halo, Ibing, tangan Bang Ibing.
0: Iya ke?
1: Minta lagu itu ya lah.
0: Apa tu?
1: Pesta Panen.
0: Pesta Panen itu
1: Elpi Sukaisi.
0: Elpi Sukaisi. Coba lo sikit.
1: Kertapa senang rasa hati di hari yang bahagia ini. Semua kita bergembira menyambut pesta panen ini. Hilanglah semua.
0: Na.
1: Ya, astagfirullahaladzim. Baru nyanyi lalu cerita. Bersama kita menyanyi bersama.
0: Asik. Mantap. Jiha. Kau lah. Pas niat dia. Kirim untuk siapa lagunya ni?
1: Bungkuslah ni semua sekeluarga yang kawan-kawan semua di perempat ni bungkus habis ya Una si Jeno. Waktu ni dah mipet dah ni.
0: Oh.
1: Jadi buat semua-semuanya dari A sampai Z.
4: Ah, yang ada bergabung, yang tak bergabung, semuanya bungkus habis ya, Bang Deng. Ah, makasihlah, mudah-mudahan sihat selalu semuanya.
0: Amin.
4: Ah, dipanjangkan umur, dimuaskan rezeki semuanya. Lancar urusannya. Makasih.
0: Ya, yeah,
4: sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk rembulan ya. Baiklah, Bu Abang, langsung kita kincang untuk putarkan lagunya. Ini dia.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, Bang, itu dia lagu terakhir untuk jumpa kita di Pulau Dangdut sore hari ini. Makasih Bang untuk semuanya, Bang, udah bergabung sama kita dan kita cukupkan sampai di sini jumpa kita. Dan makasih juga nih untuk yang udah berkemuasa macam ada Bang Imran Ahmad ya. Waalaikumsalam Bang Imran, betul dah ujung jari saya mau gabung tak bisa-bisa. Makasih lah yang udah nyapa saya, makasih katanya. Oke Bang Imran, makasih. Baiklah kalau gitu, yo juga ada nih Pak Sadi. Terus ada siapa kita ini? Oke udah semua ya. Baiklah Bu Abang, kalau gitu kita akhiri kebersamaan kita di Pulau Dangdut sore hari ini. Makasih Blonggo untuk semuanya. Lanjut Bu Abang, nanti setelahnya akan bersama tim kerabat siar berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau pergi ke Kota Pinang. Tadi kan saya si buah manggis, kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila?
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil. Hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepulung. Makan sepulung ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepulung ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membuat makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung.

0: Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu. Dia tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani harus ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

0: sisi. Hamparan keajaiban dan destinasi. Serta budaya Kalimantan Barat. Hanya di Pro 4 RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ingatkah kita akan kue tradisional yang biasa disebut orang ongol-ongol? Jika iya, kita adalah generasi yang tidak muda lagi karena masih kerap menikmati sajian yang saat ini jarang terlihat di piring setiap ada perayaan di kota Pontianak. Kue dengan tekstur lembut dengan rasa legit manis dari gula aren ini jarang sekali dijumpai saat ini. Entah apa sebabnya, seperti yang kita ketahui, penikmatnya pun sudah langka karena pembuatnya juga terbilang langka. Ongol-ongol, kue tradisional dengan komposisi yang terdiri dari tepung sagu batang, gula aren, garam, air, daun pandan, dan kelapa setengah tua yang diparut secukupnya. Proses pembuatannya mudah dan cepat. Mula-mula, masak air dengan gula aren, garam, gula pasir, dan tambahkan beberapa lembar daun pandan. Setelah mendidih, cek rasanya. Bila dirasa kurang manis, boleh tambahkan gula aren atau gula pasir. Setelah dirasa cukup, angkat, saring agar bersih dari ampasnya dan sisihkan. Setelah dingin, masukkan tepung sagu batang yang sudah diayak secukupnya. Aduk rata agar tidak menggumpal. Masak dengan api kecil sambil diaduk perlahan dengan menggunakan sendok kayu sampai kental dan mendidih. Setelah warna adonan coklat terang serta warna putih dari sagunya tidak terlihat lagi, tuang adonan ongol-ongol tadi ke dalam cetakan. Setelah dingin, potong adonan sesuai selera. Taburi dengan parutan kelapa. Kue ongol-ongol khas Pontianak siap dinikmati.

mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun dan dianggap sebagai barang keramat, sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao, yang berarti golok dalam bahasa Cina, memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.

0: Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: yaitu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum

berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RR.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia. Diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kaldei, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledik semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana, bang?
1: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu, bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
1: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang dia.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lembel ni?

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjung Pura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik sengayung tersebut. Saat ini, alat musik sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Sungai Kapuas merupakan sungai yang berada di Kalimantan Barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Pulau Kalimantan dan sekaligus menjadi sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Sungai Kapuas merupakan rumah dari lebih 700 jenis ikan dengan sekitar 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Potensi perikanan air tawar mencapai 2 juta ton. Hutan yang masih terlindungi dengan baik menyebabkan Sungai Kapuas terjaga kelestariannya.
1: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Tahukah Anda, tahun baru Imlek bagi warga Tionghoa mulai bersiap-siap untuk merayakannya. Beragam pernak-pernik pun disiapkan seperti patung dewa, bunga-bunga musim semi, angpau, guci, lilin merah, dan baju congsam. Salah satu aksesoris yang paling mencolok saat Imlek adalah lampion. Lampion yang berwarna merah dan berornamen tulisan Cina terpajang untuk menyemarakkan Imlek. Tempat-tempat umum seperti mal dan restoran pun berlomba-lomba menyemarakkan Imlek dengan membuat dekorasi Imlek yang menakjubkan, misalnya gantungan lampion-lampion yang tidak biasa dari segi ukuran dan lainnya. Lampion adalah sejenis lampu yang terbuat dari kertas lilin atau juga bisa kertas tebal atau sutra merah di dalamnya dan biasanya kerangka bambu. Lampion sudah menjadi atribut budaya yang menyimbolkan

makhluk pengganggu bernama Nian pada zaman dahulu, dan lampion yang dipasang di rumah bisa menghindarkan sang pemilik dari ancaman kejahatan. Saat ini lampion perayaan Imlek dibuat dengan berbagai macam bentuk dan variasi. Bentuk lampion yang konvensional adalah bulat dengan kerangka yang terbuat dari bambu. Seiring dengan perkembangan zaman, lampion dibuat bervariasi dengan bahan-bahan yang berbeda, misalnya dengan kerangka dari logam yang kemudian dapat difungsikan sebagai lampu meja atau lampu hias. Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga kita selalu mendapatkan kedamaian dalam diri. Mari nikmati perayaan ini dan jadikan yang terbaik dari semuanya. Gongsi Fa Choy.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Jajanan khas Kalimantan Barat. Pernahkah Anda menikmati lempok durian? Iya, lempok durian ini adalah salah satu jajanan khas kota Pontianak. Rasanya seperti dodol yang terbuat dari daging buah durian. Lempok durian awalnya merupakan pemanfaatan daging buah durian yang melimpah saat musim panen di kota Pontianak. Dan kini menjadi salah satu jajanan favorit yang senantiasa dicari oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik yang datang ke kota Pontianak. Lempok durian terbuat dari daging buah durian, ditambah gula pasir sebagai bahan pengawet alaminya. Lalu dimasukkan ke dalam kuali dan diaduk terus-menerus hingga matang. Selain itu juga, api yang digunakan tidak boleh terlalu besar karena akan mempengaruhi cita rasa lempok durian.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Katulistiwa merupakan ikon dari kota Pontianak. Namun, tahukah Anda sejarah pembangunan Tugu Katulistiwa? Tugu Katulistiwa atau yang disebut Ekuator Monumen berdiri kokoh di Jalan Katulistiwa Siantan Pontianak Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Tugu ini melambangkan tempat yang dilewati garis lintang 0 derajat. Karena bumi ini diibaratkan dibagi menjadi dua bagian, yakni belahan utara dan belahan selatan. Kota Pontianak merupakan salah satu ibu kota provinsi di Indonesia yang dilewati oleh garis lintang 0 derajat tersebut. Dan Tugu Katulistiwa merupakan ikon kota Pontianak ini ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara pada saat momen peristiwa kulminasi matahari, yaitu tanggal 21 hingga 23 Maret dan 21 hingga 23.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, Kak. Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya kalau semua warga turun, bukan enggak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar enggak ya, Pak RT? Soalnya kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya, Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Burung enggang gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan.

Tuan, oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Tandak sambas merupakan salah satu jenis tari yang berkembang di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Tandak dalam bahasa Melayu berarti menari. Tandak sambas merupakan seni tari asli yang diciptakan sendiri oleh masyarakat Sambas dan telah ada sejak zaman penjajahan dan masa perkembangan Islam di Sambas. Selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai pelengkap upacara adat Melayu Sambas. Bahkan, hingga saat ini, tandak sambas sudah menjadi seni tari yang dipertandingkan. Tandak sambas juga berkembang sesuai dengan keadaan zamannya. Meski demikian, adanya perubahan tersebut tetap mempertahankan nilai-nilai asli Melayu Sambas.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: di kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang, masih tetap setia bersama Bu Opi di sini FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat. Bagaimana Bu Abang, tetap sehat semangat selalu, mudah-mudahan tidak kewalahan ya. Wabil khusus tubuh Abang ya, lagi kekeringan air ya, enggak mesti ngantri air bersih ya, bisa sangat melelahkan ya, apalagi the power of emak-emak nih yang lebih banyak ngantrinya dibanding bapak-bapaknya ya. Mana enggak bolak-balik udah kayak setrikaan, bolak-balik mana dulu Mbok Pit, yang penting air ada. Berisiko nih, hati-hati mak, maklumlah, kesehatan fisik mental juga harus dijaga ya kan, jaga daya tahan tubuh, kebersihan dasar tuh mesti ada, keselamatan fisik harus dijaga. Mungkin kalau dekat enggak agak lah ya, ini jauh jarak rumah dari tempat pengambilan air bersih, mungkin ada pam-pam yang udah nyiapkan dari pagi tapi sampai dibatasi jam 10 malam ya, enggak tahu lah daerah lain. Kalau daerah Mbok Pit begitulah ceritanya. Tapi kunci utamanya Mbok Abang, tetap jaga kesehatan melewati semua yang kita lalui saat ini Mbok Abang ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, kekeringan di bumi lewat air mungkin sebagai pengingat ya, enggak, betapa lemahnya kita nih. Sabar saat suasana lagi gersang ya kan, tanah kering, rezeki pun mudah-mudahan rezeki tidak kering ya, rezeki tetap melimpah-limpah ruah, subur makmur. Kita tinggal menunggu turunnya hujan. Itulah ujian hidup Mbok Abang ya. Gersangnya tanah, ujian keimanan, ujian sebagai penggugur dosa. Udah, nanti kita masukkan dalam program hiburan di Bijak Bepantun. Namun sebelumnya kita akan ke info terkini dulu Mbok Abang, tepat sudah pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mbok Fit ke informasi terkini berikut.
1: Pontianak punya berita.
0: Pelabuhan Palang Merah Indonesia PMI Kalimantan Barat terus mendistribusikan air bersih gratis kepada masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau. Namun tingginya permintaan membuat PMI Kalbar terpaksa menghentikan sementara penerimaan permohonan baru. Staf Posko PMI Kalbar Nurul Indah Khairunisa mengatakan hingga saat ini terdapat sekitar 110 permintaan distribusi air bersih yang masih masuk dalam daftar antrian pengiriman. Menurutnya lonjakan permintaan terjadi dalam sekitar satu minggu terakhir seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih di sejumlah wilayah Kalbar. PMI Kalbar memutuskan untuk sementara tidak menerima permintaan baru hingga seluruh antrian distribusi yang telah tercatat dapat diselesaikan. Dijelaskan olehnya, keterbatasan armada menjadi salah satu kendala utama dalam percepatan distribusi air bersih. Saat ini PMI Kalbar hanya mengoperasikan 2 unit kendaraan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sejumlah daerah telah menerima bantuan distribusi air bersih, diantaranya Kota Pontianak, Kuburaya, Mempawah, hingga Kabupaten Sanggau. Kabupaten Kuburaya menjadi wilayah dengan permintaan terbanyak, terutama dari kawasan Rasau Jaya, Sungai Kakap, Sungai Malaya. Sementara distribusi terjauh yang pernah dilakukan mencapai Kecamatan Batang Terang, Kabupaten Sanggau. PMI Kalbar berharap ke depan dapat memiliki peralatan pengolahan air sehingga ketersediaan air bersih yang layak digunakan masyarakat dapat terjamin. Sekian Pontianak punya berita.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
0: Terima kasih atas kebersamaannya Mbok Abang. Sebelum kita ke acara hiburan Bijak Pepantun, ada baiknya Mbok Pit akan hadirkan di ruang dengar Mbok Abang sementara lewat legenda kita lebih dahulu, Persahabatan Gabus Tupai, berikut ini dari studio. Selamat mendengarkan.
2: RRI Radio Republik Indonesia Pontianak mempersembahkan legenda kita berjudul Persahabatan Tupai dan Ikan Gabus yang diangkat dari kisah rakyat Kalbar.

Sahabat budaya, dikisahkan pada zaman dahulu, hiduplah dua ekor hewan, yang mana kedua hewan ini saling bersahabat, walaupun hidup di dua alam yang berbeda, yaitu seekor tupai yang hidup di darat dan seekor ikan gabus yang hidup di danau di daerah Kalimantan Barat. Di antara keduanya terjalin persahabatan yang erat dan tidak terpisahkan. Kedua hewan yang bersahabat ini saling mengasihi satu sama lain dan memiliki moto: berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apabila tupai mengalami kesusahan, si ikan gabus menolongnya. Begitu pula sebaliknya, jika si ikan gabus dilanda kesedihan, maka

si Tupai hadir untuk menghibur hatinya. Pada suatu hari, si Kan Kabus terserang penyakit. Si Tupai sangat sedih dan berusaha berada di dekat ataupun di samping sahabatnya itu. Ia dengan setia menunggu temannya yang sedang sakit. Beberapa hari belakangan ini, badannya begitu lemah. Si Ikan Gabus tidak mau makan. Dengan kondisi yang lemah, dengan perut yang kosong, tentulah penyakit akan sulit disembuhkan. Si Tupai berusaha membujuknya untuk makan, meski sedikit saja. Rupanya, si Ikan Gabus hanya mau makan dengan hati.

0: Sahabatku Bubus, aku baru saja pergi ke pinggir pantai mencari cacing kesukaanmu. Makanlah cacing ini. Kamu harus makan agar kesehatanmu segera pulih. Soalnya sudah satu minggu kamu tidak makan, sahabatku. Nanti tubuhmu akan melemah. Makanlah, walaupun sedikit.
1: Ya, teman. Sahabatku, aku tidak mau makan.
0: Mintalah sesuatu padaku, sahabatku. Aku akan mencarikannya untukmu. Asalkan kau mau makan.
1: Benarkah? Apa yang baru saja aku dengar, sahabatku?
0: Iya, apa saja.
1: Baiklah, kalau begitu, carikan aku hati ikan hiu.
0: Baiklah kalau begitu.

lagi si Tupai mendengar permintaan si ikan gabus. Hal ini merupakan sesuatu yang mustahil. Ikan hiu termasuk binatang paling ganas di lautan. Ikan tersebut hanya hidup di lautan lepas. Menimbang-nimbang itu semuanya, hatinya sedih mengingat kondisi sahabatnya yang terus melemah. Akan tetapi, kehilangan satu sahabat merupakan kerugian yang tak bisa tergantikan dengan apapun. Akhirnya, ia pun pergi mencari ikan hiu. Dengan segenap pikirannya, si Tupai mencari akal bagaimana caranya ia mendapatkan hati ikan hiu. Akhirnya, ia menemukan ide untuk sampai ke kedalaman laut lepas dan bertemu.

Sepertinya aku terperangkap pada ucapanku sendiri. Bagaimana mungkin aku dapat memenuhi permintaan sahabatku Bubus ya? Sementara ikan hiu itu kan sangat ganas. Tapi jika aku tidak menurutinya, maka aku khawatir kesehatan Bubus akan semakin memburuk. Bisa-bisa ia akan mati. Aku ada akal.

Setelah menemukan ide, si tupai pun meloncat-loncat dari satu pohon ke pohon lainnya dengan riangnya. Ia hinggap di pohon kelapa yang batangnya mencorok ke laut.

0: pelan-pelan digigitnya sebutir kelapa sampai tercipta lubang yang cukup besar. Setelah airnya habis, ia masuk ke dalam buah kelapa itu. Kemudian, dari dalam kelapa, ia menggerogoti tangkai buah kelapa itu hingga terlepas. Segala ketakutan tidak dihiraukannya. Ia berani menghadapi bahaya besar demi kesembuhan sahabatnya. Singkat cerita, buah kelapa itu pun jatuh tercebur ke laut lepas. Ombak laut yang berdebur dengan kerasnya menghempaskan buah kelapa itu sampai ke tengah. Seketika itu juga, seekor ikan hiu besar mengejar buah kelapa yang terombang-ambing oleh gelombang. Dengan rakus, ia menelan biji kelapa yang dikiranya makanan. Buah kelapa langsung masuk ke perut ikan tanpa dikunyah dahulu. Si tupai keluar dari lubang kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan hiu pun sangat kesakitan dan badannya terbawa arus menuju pantai. Setelah sekian lama menggelepar, ikan hiu pun tiba di pantai dalam kondisi kehabisan tenaga. Dan tidak lama kemudian, ikan hiu pun mati. Si tupai berhasil keluar dari perut ikan hiu dengan membawa hati ikan hiu. Dengan penuh rasa sukacita, dibawanya hati ikan hiu ke tempat sahabatnya, si ikan gabus. Ikan gabus merasa senang dengan kedatangan tupai yang membawa hati ikan hiu. Tanpa ditunggu lama, ikan gabus memakan hati ikan hiu yang terlebih dahulu disiapkan oleh si tupai.
1: Enak sekali hati ikan hiu nih. Terima kasih sahabatku. Papai, kau memang sahabat yang baik.

Sungguh ajaib. Tidak lama setelah memakan hati ikan iu, si ikan gabus pun perlahan-lahan kondisinya membaik dan akhirnya sembuh seperti sedia kala. Ia sangat gembira dan berterima kasih kepada sahabatnya. Kemudian ia berenang-renang dengan riangnya ke dalam telaga. Sungguh bahagia hatinya memiliki seorang sahabat sejati. Sejak saat itu, persahabatan mereka terjalin begitu kuat. Si ikan gabus berjanji akan membantu dengan sepenuh hati apabila suatu saat nanti si tupai dilanda musibah yang sama. Ia akan berada di samping sahabatnya itu selamanya, mengingat jasa tupai yang rela mengorbankan dirinya demi sahabatnya gabus.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Mila, akhiri dengan hamdalah. Bopi ucapkan selamat malam tumbuh abang semua. Mudah-mudahan hari ini membawa berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abang semuanya. Apa di kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Semangat, semangat, semangat. Iyalah, mudah-mudahan Bu Abang tetap diberi perlindungan ya oleh Maha Kuasa. Bagi Bu Abang yang tengah sibuk, ya ngantri, ngantri, ngantri, ya kan? Sunggulah tinggi burung kenari. Lebih tinggi lagi. Apa? Bunga melati. Dari pagi sampai malam selalu ngantri, tapi tetap Mbok Fit, hati ini selalu diberikan, diberikan selalu ya, hati selalu diberikan kesabaran dan selalu menanti. Di sini menanti, di sana menunggu ya, sama-sama berharap berarti kan. Apa kabar Mbak Abang? Sehat terus. Baiklah, yuk kali ini sunggulah licin minyak zaitun. Minyak zaitunnya licin karena kena tumpahan tinta. Malam hari ini kita bijak berpantun, pantun tentang cinta. Iya Mbak Abang, hambar tampaknya tanpa cinta. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Bolehlah cinta banyak, ya kan? Cinta lahir batin, cinta kepada sang pencipta, masing-masing punya keyakinan, cinta kepada Maha Kuasa, cinta pada anak-anak, cinta pada orang tua, cinta pada pekerjaan, ya kan? Cinta Mbok Fit sama Mbok Abang. Mbok Abang macam mana gitu enggak sama Mbok Fit? Buatlah pantunnya. Ayo silakan 571-571 nya Mbak Abang. Atau Mbak Abang bisa gabungkan diri Mbak Abang bersama Mbak Fit di sini di via WA. Nomornya di 0811-570-0943 Mbak Abang ya. Oke, yuk udah pada siap. Silakan bicara pantun, password jangan lupa.
1: Pantun dengan santun Mbak Fit.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbok Fit.
0: Bibir dikulum karena sariawan. Assalamualaikum Bang Wardi yang menawan.
1: Amin.
0: Yang hartawan. Yang jutawan. Yang suka makan bakwan.
1: Amin.
0: Oh yes, say. Apa kabar?
1: Kenapa suaranya beda banget? Baik.
0: Serak-serak sember kan.
1: Hari itu
0: saja
1: pokoknya.
0: Aku enggak ganti. Mana ndak minum air kapuas tuh kan?
1: Banyak asin lagi mobil dia.
0: Engkaulah udah asin warna coklat.
1: Aduh.
0: Ya. Udah kayak makan coklat kan?
1: Mobil yang waktu kami kemarin punya Sul Bang Wardi kata dia.
0: Terus Bang Wardi udah ngamalkan terus ramuan Mbok Fit tuh.
1: Belum saya coba tapi
0: alhamdulillah lah ya.
1: Kemarin tu saya minum ini buat pit air bulu ini blimbing bulu. Bunganya. Bang Wadi dia kan.
0: Ndak iya betul cocok di Bang Wadi, mana gak tahu ndak cocok di Mbok Pit ya kan. Malah cocok di Mbok Pit air panas ja.
1: Air panas. Mana tahu.
0: Mana tahu kan nama gak ikhtiar usaha.
1: Ya, usaha. Pantun cinta ini Mbok Fit ya?
0: Pantun cinta.
1: Ada satu yang ini Mbok Fit.
0: Boleh sila Bang Wardi.
1: Pantunnya gini ya kali ini ya.
0: Apalah tu?
1: Tadi tu pantunnya seperti ini. Pakai lagu ke?
0: Boleh.
1: Boleh. Lagu yang tadi ke tu? Manis gula.
0: Boleh.
1: Kita agak rendah tu. Manis gula.
0: Manis apa Bang Wardi?
1: Manis. Kami suka pakai refrennya Mbok Fit.
0: Ambil refrennya, boleh.
1: Refrennya gini
0: ya. La la la la la.
1: Ya.
0: Benar. Yuk, coba.
1: Ya, kali ini yang simpel aja.
0: Cua bangga. Ya,
1: kalaulah tinggi, tinggi selasi. Walaupun tinggi berdang jangan.
0: Asik.
1: Kalaulah pergi, pergilah kasih. Walaupun pergi, bertahun jangan.
0: Cie cie. Mantap, bolehlah. Kalau pergi janganlah jauh-jauh. Kalau pun pergi berkabarlah bang, ya berkabarlah dek. Sekarang mau jauh dekat itulah. Itulah cara ekonomi ya nak bang Wardi. Tapi itulah terbengkalai pula yang ditinggalkan nih. Jadi perlu pertimbangan dulu. Kalau emang ada yang dekat, ngapa cari yang jauh?
1: Betul.
0: Kan? Belum tentu betul, bagus yang jauh, enggak?
1: Itulah.
0: Justru yang dekat banyak berkahnya.
1: Banyak
0: berkahnya. Benar tuh. Ada lagi?
1: Cuma satu lah.
0: Cukup satu dulu. Nanti sambung lagi bang Wati. Okay.
1: Makasih Mopi.
0: Sama, sehat selalu.
1: Cepat sembuh Mopi.
0: Iya, makasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Wabang, silakan. Dijawab pantun.
2: Mau pantun yang gak gantung.
0: Iya. Apa kabar?
2: Mopi sama lah, suara kami pun masih rada-rada kurang juga
0: itulah, nih. Itulah, kebanyakan konser kan.
2: Kami mau bantukan Mopi dulu ya.
0: Iya boleh-boleh, silakan.
2: Tapi pelan-pelan benda ngap-ngap.
0: Oh, siap-siap.
2: Udah jerapah mati dia, terlempar. Ada komodo sakit baru tahu. Baru sekali.
0: Iya.
2: Lama sudah kami tidak mendengar suara Mbok Fit yang merdu mendayu selalu kurindu.
0: Oh, gitu ya. Semula harum si bunga melati, bunga melati di taman. Mbok Fit lagi lah melaksanakan cuti, cuti tahunan.
2: Lanjut lagi ya Mbok Fit ya.
0: Boleh boleh.
2: Rasa lapar bakso lawi jangan dilirik melulu.
0: Kenapa?
2: Tiang penyangga tiang bendera bangsaku. Apa kabar Mbok Pit yang cantik nan ayu? Sekian lama hilang tiada ku tahu.
0: Sungguhlah harum. Sungguhlah nyaman si buah belewa. Buah belewa nampak di depan wajah. Alhamdulillah kabar Mbok Pit iya makin wah.
2: Kita doa Mbok Pak cinta kan Mbok Fit kan.
0: Siap, lanjut.
2: Hujan reda redup cuaca di pulau samudera. Letih naik lalu berdiri ke pulau. Kita berlari terasa ngeri. Janganlah mudah jatuh cinta kalau tidak setia.
0: Siap.
2: Lebih baik jatuh hati kalau tidak jadi kita ganti.
0: Nego dulu enak. Siap, lanjut.
2: Lintah jalan halus, lintah jalan di kaki panjang sejengkal jari. Sapi mati berkelahi lepas tengkurap makan serbuk kelap. Makan serbuk ketam. Cinta yang tulus, cinta yang murni, bukan mengobrol janji. Dari hati ke hati, pengucapan bukan sepuhan.
0: Wah, mantap.
2: Satu lagi ya Mbok
0: Fit ya. Satu lagi boleh.
2: Jika cinta adalah perjalanan, aku ingin melangkah bersamamu. Bukan karena hidup selalu indah, tapi karena ada kamu di setiap langkahku.
0: Mantap.
2: Itu dulu yang mau bicara.
0: Oke lah kalau begitu.
2: Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Tini atas kebersamaannya. Kita lanjut lagi. Silakan Bu Abang masih di Bijak Pantun, pantunnya dengan santun, pantun cinta kita malam hari ini. Yang mau chat Mbok Fit juga boleh, yang mau langsung ngebel Mbok Fit di via telepon boleh. 0561571571 nyemainkan atau di 0811570943. Udah belum? Siap, lanjut yuk. Bijak Pantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Iya. sopan tuh dengan santun. Bolehkah Dinda kenalan? Siapa gerangan?
3: Apa kabar, Mbak Fit?
0: Alhamdulillah sehat. Apa yang bertanya nih, kabarnya macam mana? Gak sehat juga?
3: Tanya ini nak bercinta nggak sih, Kim? Boleh dah?
0: Mau bercinta? Boleh lah, bila kita lanjut panjang umur.
3: Ya?
0: Boleh. Ah, mainkan.
3: Wahai kawan, bersabar dan tawakallah.

0: Berdoalah kita semoga dikabulkannya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Amin amin yang Allah yang berkuasa. Setiap hidup ada cobaannya.
1: Betul. Lanjut. Cukup.
0: Kita.

0: বলি বাপ কালিকা দয়াও সালা কানা সায়া মানুষ্যা পিয়াসা পিতালা লোক দারি লাভ দান সালা
1: Selamat, Pak Isa sehat selalu ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguhlah nyaman minum biji selasih. Biji selasih dicampur dengan sirup. Mopit ucapkan Pak Isa terima kasih. Nio mainkan tundang, akhirnya udahlah cukup. Mantap. Curahan hati, isi hati Pak Isa lewat kondisi yang ada. Ayolah Pak. Yuk balik ke tema kalau bisa. Kalaupun tidak, yuk sudah yang disiapkan apa. Betulan tema yang hari ini ditugaskan Mbok Pi mengenai pantun cinta. Selamat malam, Mbok Pi sapa kembali yang lagi TikTok di malam hari ini sama Mbok Vi. Mudah-mudahan lancar segala urusan Mbok Abang ya, yang mau gabung juga melalui TikTok malam hari ini berpantun. Mudah-mudahan bisa. Yuk, disilah dicoba dulu.
2: Bukan gitu.
1: Udah. Ayo, bisa berpantun. Dijawab halo? Pantun, iya.
3: Halo.
1: Dijawab pantun, Bu. Dengan siapa?
3: Pantun dengan santun.
1: Alhamdulillah. Udah bisa jelas dengar suara Mbok Fit belum?
3: Dari manis Manila.
1: Akhirnya bisa.
3: Aduh, rindu dengan suara Mbok
1: Fit. Apa kabar, kawan? Sehat?
3: Alhamdulillah, baik. Ngapa baru ada timbul sekarang, Mbok
1: Fit? Kemana? Itulah, kemana lah. Itulah si Bu. Itu murah saya tuh. Cari air di pegunungan Mbok Fit, Sion. Akhirnya. Cuman enggak Kak Manis? Ada enggak air enggak di rumah tuh? Ada air bersih?
3: Pergi ke rumah lewat samping.
1: Siap.
3: Burung yang
1: apa tadi ya? Pergi ke rumah.
3: Burung tuh berindu di tengah sawah. Sudah lama tak dengar suara Mbok Fit.
1: Iya.
3: Hatiku rindu tiada terkira.
1: Alhamdulillah masih ada yang rindu dengan Mbok Fit ya.
3: Memberi surat kabar membungkus sumpit. Daun salam di dalam baskom. Apa kabar wahai Mbok Fit?
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Berkat doa
3: Kak Manis. Pantun cinta ya.
1: Pantun cinta malam hari ini. Boleh sempurna.
3: Ikan belana di gang karet. Sarang penyengat di pohon sawo.
1: Siap.
3: Mau ke Pontianak ketemu Bang J. Tapi dia masih ingat dengan orang yang jauh.
1: Oh, berarti cinta sejati.
3: Membeli kencur di pohon nipah. Membeli pohon melati bercabang dua.
1: Siap.
3: Hatiku hancur tiada terkira.
1: Apa pula?
3: Orang yang kusuka sudah mendua. Asam pelam asam kini. Mangkap Belanda warnanya merah.
1: Aduh, sedap. Wah,
3: jangan marah wahai Kak Tini. Saya hanya bercanda lewat udara. Udah dulu.
1: Iya, sehat ya Kak Manis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Mbok Fit sehat selalu.
1: Amin, amin.
3: Dengan selamat.
1: Amin. Makasih doanya. Ayo Kak Manis. Oke, lanjut berikutnya. Kita beralih ke pihak telepon. Ada Bijapa Patung.
4: Berpantun dengan pantun.
1: Iya, siapa gerangan?
4: Kanda.
1: Baik, apa kabar Kanda?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baguslah, jangan sampai.
4: Tapi tak ada pantun cinta.
1: Ada pantun apa cak tu?
4: Pantun begini.
1: Apa isinya?
4: Di hari Minggu membeli pisau. Tak dipakai menyiang ikan. Sudah berapa minggu Mbok Fit tak masuk. saya kira Mbok Fit melahirkan. Kamu tahu kak kan ada momok, ada momok tahu.
1: Bukanlah ikan sembarang ikan. Ikan ini habis makan ikan makan buah pepaya. Kata Bang Yahya betul, Mbok Pit melahirkan. Maksudnya melahirkan sebuah karya. Lagi fokus.
4: Apa lagi satu? Burung pipit. Memakan klepon si burung pipit di hari Selasa.
1: Eh, mantap, sedap.
4: Makannya di depan rumah. Walaupun suara Mbok Pit serak-serak basah. Tapi suara mirip seperti suara selfie ya, Ma.
1: Penggemar selfie ama rupa Bang Yahya nih.
4: Iya dong.
1: Oh. 11-12 lah dengan Mbok Pit ya.
4: Satu lagi. Membeli obat nyamuk.
1: Beli obat nyamuk. Banyak nyamuk berarti.
4: Membeli obat banyak nyamuk.
1: Panas lagi. Wajuk, banyak nyamuk ya. Nyamuk nyamuk wanita membeli. Kali itu.
4: Nyamuk wanita udah lari semua.
1: Udah lari semua ya. Lanjut.
4: Membeli obat nyamuk bersama tas. Membelinya di pasar Ciantan.
1: Oh, jauhnya.
4: Kalau tak mau sesak nafas, yang lain kena bakar hutan.
1: Oh, benarlah tuh, kena sendiri.
4: Bagus ya. Orang suka bakar tuh yang masuk dalam mati.
1: Itulah kena ulah sendiri ya. Baiklah.
4: Semua-semualah tanpa terkecuali.
1: Amin. Mudah-mudahan kita sehat.
4: Bopit, semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin. Makasih doanya, Bang Yahya juga sehat ya, semangat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Baik, lanjut, Bu Abang. Masih adakah yang Bu Abang udah siapkan pantunnya? Lanjut, dijawab pantun. Masih malu-malu. Bopi sambil bacakan cacat yang ada nih. Mungkin lagi irit bicara kan, atau lagi sariawan ya. Lagi apa namanya? Iyalah irit-irit bicara kan. Oke lah. Jadi tapi jari jemari, wow laju. Bukan lagi gaspol. Assalamualaikum Bopi. Waalaikumsalam. Bang Udin, Tanjung Raya 2. Lega rasa bernapas nih dengar suara Mbak Tini nih. Walaupun banyak kabut asap nih Mbok Pit. Mantap. Siapa dulu? Ya Bang Udin, Kak Tini gitu loh. Sehat ya Bang Udin pun tak ada pantun. Mana isi pantunnya nih Bang Udin? Biar sikit adalah cap palet tak ke. Selamat malam Mbok Pit ucapkan sama bergabung di Bijak Bepantun malam ini. Ambo sambut lagi Bijak Bepantun.
4: Bijak Bepantun.
1: Iya.
4: Allah. Dengar aku Pit.
1: Apa di kabar? Rindu Mbok Pit ke?
4: Rindu.
1: Kok rindu buat kena pantun?
4: Ini pantun untuk Mbok Pit loh.
1: Iya, boleh. Sila, mainkan.
4: Kasih raya, belilah dong. Janganlah lupa, belilah sepatu.
1: Oh, ya sedap.
4: Ini pantun untuk Mbok Pit.
1: Iya.
4: Tunggu Mbok Pit, sebab jatuh terlalu.
1: Amin. Makasih doanya.
4: Jumpa itu Mopit.
1: Satu ja.
4: Satu ya.
1: Oh ya, mana Bomo udah tidur ke?
4: Ya ini mabangin.
1: Oh iyalah, sehat-sehat ya.
4: Iyalah. Tidur pula Mopit ya.
1: Iyalah, tetap semangat ya, sehat. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yuk Mbok Pit bacakan lagi pantun berikutnya. Assalamualaikum Mbok Pit. Waalaikumsalam. Ada titik pantun nih Mbok Pit. Sungguhlah hitam si warna tinta. Tinta dioleskan di kain corak insang. Kekayaan bukanlah terukur dari harta, tetapi kekayaan hati dimiliki oleh setiap insan. Maklumlah hari gini ya nak. Betul juga. Ada yang pilih-pilih, banyak kriterianya. Kalau saya cari pasangan yang kaya Mbok Fit. Kaya harta ke kaya hatinya? Kaya harta cepat habisnya, tak ke? Kalau kaya hatinya, oh iyalah, sampai maut memisahkan, enak. Itu yang mahal. Lanjut, silakan. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Iya. Sila-sila. Kat ini dapat pujian dari Bang Udin Tanjung Raya. Sejuk dengar suara Kak Tini katanya.
2: Kami kan pemantun jiwa hati dan perasaan.
1: Jadi yang dengar baperan ya.
2: Kan anak buahnya Mbok Fit.
1: Oh iya, alhamdulillah. Ya, mau lanjutkan Kak Tini.
2: Kami wonder lah ya Mbok Fit ya.
1: Iya, silakan.
2: Cinta bukan khayalan dan impian, tapi karena sejiwa dalam lubuk hati.
1: Siap.
2: Sejuta rasa dalam getaran di dalam dada, namun kadang meronta tanpa terasa.
1: Aduh.
2: Sejuta senyuman dan kehangatan, namun kata cinta tak akan hilang dalam hayalan.
1: Iya.
2: Sedetik waktu bukan impian dan harapan. Karena cinta ini.
1: Karena cinta ini putus tadi Kak Tini.
2: Apa Mbak Fit?
1: Yang ujungnya apa? Karena cinta ini.
2: Karena cinta indah pada waktunya.
1: Oh iya, mantap.
2: Satu lagi ya Mbok Fit.
1: Satu lagi.
2: Suara kami tuh agak itu Mbok Fit. Malumlah belum begitu fit banget Mbok Fit.
1: Tapi jernih aja tuh. Nyaman. Empuk-empuk pulen gitulah.
2: Satu lagi. Bagai lukisan kata yang sempurna melambangkan kesetiaan. Harapan lukisnya cinta di dalam kalbu. Walau kadang yang ada kalanya. Tetapi tidak bisa dipungkiri di jiwa sehati. Itulah amburadul lah Mbok Fit. Suara kami amburadul buat itu. Pantun cintanya pun amburadul lah.
1: Tidak apa. Yang penting orangnya tidak amburadul.
2: Ya tidak lah. Hati dan jiwa kan selalu dalam perasaan.
1: Selalu ya. Sejiwa gitu kan.
2: Ya Mbok Fit ya.
1: Sehat ya.
2: Ya udah itu aja ya Mbok Fit. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Oh, kata Bang Jam. Apa sih kata Bang Jam tuh? Bang Jam bukan pantun itu, Mbok Fit ngomel. Aduh, ya Bang Jam nih. Bang Jam pantunnya mana? You know. Mbok Fit bacakan pantun berikutnya. Sungguhlah nyaman minum air kelapa. Oh benar, cuaca macam gini. Rajanya buah itulah, buah kelapa. Udah murah, terjangkau, sehat badan tak Mbok Abang. Nyamannya buah kelapa. Buah kelapa milikku. Buah kelapa adalah milikku. Mbok Fit dalam hati tiada pernah terlupa, selalu kesebut namanya dalam setiap doaku. Cia, cia. Mudah-mudahan betul. Lain di bibir, lain di hati pula. Lanjut. Bicara patut.
5: Berpantun dengan santun.
1: Iya, siapa di mana?
5: Mpok Fitri.
1: Iya, Mpok Fitri. Kayaknya udah pernah lama ya gak kedengeran suaranya ya Bang.
5: Buah koko dibeli dari Jakarta.
1: Aduh sedap.
5: Bang Niko dari Jakarta.
1: Oh iya bener. Bang Niko kemana aja? Mpok Fit cari-cariin. Bang Niko kemana aja? Sehat?
5: Sehat.
1: Oh, kenapa?
5: Baru gabung lagi nih.
1: Iya, kemana aja?
5: Iya. Buat gabung lagi sama pantun.
1: Oh iya, kemarin putus cinta apa?
5: Oh, boleh.
1: Jangan sampai putus sama perompat Pontianak dong.
5: Bunga mengkudu. Bunga mengkudu, bunganya mekar.
1: Eh, mantap.
5: Tertiup angin, daunnya goyang.
1: Aduh, dulawar.
5: Rinduku ini belumlah pudar.
1: Oh, masa sih?
5: Sebelum berjumpa denganmu sayang.
1: Ujungnya Putri. Agak slow-slow gimana itu ya? Karena sinyal tuh, karena bawaan.
5: Berkabut asap.
1: Iya. Kabut asap mah kabut cinta nih di sini. Udah campur aduk dah.
5: Kabut cinta yang nyaman. Kabut asap penyakit.
1: Oh, penyakit. Makanya.
5: Dikirim aja hujannya dari Jakarta ya.
1: Iya, di Jakarta mah aman ya.
5: Kenapa?
1: Jakarta aman, kagak kekabutan.
5: Kagak ada, jadi hujan.
1: Oh, alhamdulillah. Ya udah nikmati ya.
5: Nyaman tidur dan sini mah.
1: Oh, ya mantap.
5: Ya, makasih ya Mbak Fitri.
1: Makasih ya Bang Niko, sehat terus.
5: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon lagi pemantun kita, silakan Bu Abang. Janganlah malu-malu. Makasih banyak Bang Niko, Jakarta Raya. Siapapun pemantu-pemantu yang udah lama enggak gabung ya kan. Dikarenakan sesuatu hal dan lain sebagainya. Ayolah, mudah-mudahan yang terbaik. Ya, yuk lanjut. Masih dijawab pantun.
6: Pantun dengan santun.
1: Iya. Lanjut Pak Isa.
6: Pak Riko.
1: Bang Riko, Jakarta. Ampan dia, hujan.
6: Putri sayang. Buah mangga enak rasanya.
1: Eh, sedap.
6: Nuti serta baunya makan ubi serta bau lu saya mangga sekali bilang gitu. Buah mangga enak rasanya,
1: buah mangga nyaman rasanya,
6: bau lu kalau anda cinta dengan penguasa, lebih cinta lagi kepada ibumu.
1: Ah, masya Allah, amin.
6: Yang Robin. Ayah nih Robinnya. Saya mam dari mulai berundang tadi dan bantuan ini mungkin ada salah. Saya mohon maaf.
1: Sama.
6: Mudah-mudahan sehat.
1: Amin, Pak Isa sehat selalu.
6: Yang tidak kita ingini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Isa. Baik. Makanlah pentol di pinggir kali. Selepas itu makan jus naga. Aku selalu mohon kepada Allah untuk berjumpa denganmu berkali-kali. Sekali di dunia ini dan sekali lagi di syurga. Wah, bijak benar pantun ini. Siapa nama nih? Sebutkan nama Bu Abang. Biar Bu Pit nanti bisa catat nama ini. Banyak nomor-nomor baru nih, belum tersave ya, belum tersimpan. Iya boleh. Yuk intip dulu yang di TikTok malam hari ini. Apa di kabar? Asaria apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Dian Pelangi 27 apa kabar? Ya tetap semangat. Oke. Sayangi aku. Iya, mana pantennya nih? Banten sah kumaini sehat. Apa kabar? Om Ferry Jang, terima kasih love-love-nya, sehat selalu. Hai Rani Ahmad, sehat selalu Bang Zainal, Alpino, Saka Sakti, Ripki, Mas Toyan, apa kabar? Kardi Paka Ulu 303, sehat selalu. Rizal Diaova, Cak Mat, Arifin, apa kabar? Mana pantun Panago nih? Kapan aku kasih pantun dong malam ini di Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak. Iya, nyamannya makan ketumbar. Aduh. Makan ketumbarnya dari mana nih? dari tadi ya, apa kabar untuk Bang Panago yang menunggu Mbok Fit dari tadi. Sehat selalu ya Bang Panago di Kabupaten Landak ya, sehat selalu sana, seluruh warga di sana aman-aman ya. Bang Deddy apa kabar, Adianto Brutu, terima kasih. Feral Hurin apa kabarnya, sama-sama kena asap Pangkalan Bun LBH. Parah asapnya, oh lebih parah asapnya ya, oh terima kasih. Di Pontianak macam mana kakak kabut asapnya di Pontianak? Ya seperti itu, tebal ya, dan memang kategori tidak sehat ya. Masih ada kakak Pro 2 Julian Alvarez, masih kami di Pro 4, Pro 2, Pro 1 yang bisa monitor. Pak aku pasti panten ya, biar bisa bangkit lagi. Ya semangat semangat semangat Bang Panago. bangkit lagi, semangat sehat ya. Sahrin Sahwati Abel, kalau ada kuda di ladang mana nak sama si kuda belang, kalau ada budak ku pandang mana nak sama adik adik tersayang gitu ya. Ibat Bos Sukari, malam Tete cantik, gimana kabarnya? Alhamdulillah pengastu sehat ini dari Citando daerah Malipik Lebak. Satu lagi ya Mbak Abang, via telepon kembali. Ya bijak pantun.
7: Pantun-pantun,
1: Bopi. Iya, Mbak Mo, lanjut. Terakhir nih.
7: Terakhir nih, ini untuk Mbak Tini loh.
1: Mm-mm.
7: Nah, kesengaya beliau tikal.
1: Mm-hmm.
7: Nah, tinggal santai beliau baju.
1: Jauhnya.
7: Saya pun, nah, hati saya tambah sejuk.
1: Oh, iya ke.
7: Nah, jadi pemantun terakhir saya, Mbak Mo.
1: Iya, yeah, sehat ya. Nah,
7: kalau ada semuanya ladang. Bila kita unuh mandi, waktu yeah. Kita di bawah panjang.
1: Amin.
7: Besok pagi kita ketemu lagi.
1: Amin.
7: Nah, itu Opin.
1: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Mo, jaga-jaga kesehatan selalu buat semua monyet Mbak Abang ya. Barulah balik dari Mekah membawa dupa. Lepas itu bawa buah korma. Namanya cinta, iyalah ada yang memilih fisik dan juga rupa, tapi yang paling utama adalah pondasi agama. Eda, terima kasih buat semua monyet, Mbak Abang. Nak bisa Mbak sebutkan satu persatu nih buat semuanya yang udah pada gabung lah ya, baik di via telepon, via WA, maupun yang udah TikTok sama Mbak Fit di sini. Sehat-sehat terus ya. Oke lah kalau begitu. Salam semuanya untuk Bu Abang, salam budaya. Terakhir jumpa kita hadirkan berikut ini. Besok kita bersua kembali. Assalamualaikum dan sampai jumpa.

Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.

0: Wabang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Spadio Pontianak melaporkan perakiran kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat untuk Kamis hari ini. Perakiran cuaca berlaku dari pagi tadi secara umum didominasi cerah berawan dan berkabut asap. Sementara tingginya jumlah titik panas di Kalimantan Barat dapat memicu potensi kebakaran hutan lahan selama sepekan ke depan yang perlu diwaspadai. Disampaikan BMKG memperkirakan hari ini angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Sementara suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 37 derajat Celcius. Selain itu, untuk informasi tak up to date, masyarakat dapat menggunakan aplikasi info BMKG, bisa memantau melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial Instagram terverifikasi @bmkg_kalbar. Masyarakat dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Sekian Pontianak punya berita.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Selamat malam panangar, Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basengat ke Cubata. Ayung Budaya nianlah acara kasanah budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Nang disiarat melalui Pro 4 RRI Pontianak, Galombang FM 94,3 MHz Man RRI Play. Bersama pengasuh Luciana. Selamat mengikuti. Selamat malam panangar Adil Catalino Bacuramin ke Saruga Basengat ke Cubata. Pagi waris ayung juju kamar kapala kamaipun kita badiap menang bisa nangaran siaran diri malam nian. Diri batamu lagi dalam acara siaran budaya Dayak Kanayat ke acara kasanah budaya melalui Pro 4 RRI Pontianak 94,3 MHz. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat malam nian, batubuh ringak, ahenang diingati lekoja panyinta, ahenang digago tamu reme tamu muda, barakat jubata nang dimatampaan ka subayat. Baik pagi samadian semuanya, malam nian diri dalam pertemuan malam nian pembahasan diri masalah ragam ataupun bermacam jenis ragam obat-obat herbal yang ada ke masyarakat suku Dayak. Pagi semuanya, kada diri cerita ataupun membahas masalah obat-obat herbal ataupun obat-obat tradisional yang ada ke masyarakat suku diri Dayak nian, pastinya ina bisa diri hitung ataupun tidak bisa diri nauan jenis obatnya, macam ragamnya banyak sekali. Nah, tetapi walaupun diri nauan bahwa obat-obat herbal nang ada kak sakulilingan diri, terutama kak udas tempat diri ngagonya, nah sangat banyak. Tapi nak semuanya tadi kuat bahwa semua obat nian bisa diri gunakan sebagai obat herbal kada diri ina melalui cara ataupun petunjuk nang banar pastinya, karena setiap obat ataupun pengobatan nang diri lakukan dengan cara nang salah ya ina akan menjadi suatu obat. Nah intinya seperti ko, karena memang kada diri cerita tentang obat. Nah contoh bisa diri contohkan misalnya ada namanya akar bajakah. Nah, akar urat bajakah. Nah, sebenarnya cerita tentang akar nian ataupun bajakah nian udah ada sejak zaman-zaman nape sampai ampean pun tahun nang istilahnya udah cukup modern dari zaman nenek moyang diri. Nang namanya urat kayu, banyak macamnya nian udah ada ka udas. Nah lagi nang namanya bajakah. Nah tapi urat bajakah ataupun akar kayu, maksudnya akar kayu bajakah nian banyak jenisnya. Nah ada uga nang jenisnya bisa kada diri tatak, ya bisa ngalurat naik. Nah airnya nian nang diri konsumsi. Nah nantinya airnya nian sebagai obat. Nah, nang bisa dijadikan sebagai obat. Nah, kada berbicara masalah nang nian dah dari zaman doya diri kada ampus ka udas, biasanya urak-urak nang kerajaannya selalu mengandalkan udas sebagai mata pencahariannya. Nah, mereka kada ia merasa kehausan kan. Nah, ia pasti ngago solusi kan. Nah, mungkin kada lem udas misalnya ada air ataupun ada sumber air nang cukup untuk dikonsumsi ataupun bisa dikonsumsi. Nah, tetapi kan ada juga nang misalnya kada udah terlalu kadataran nang tinggi ataupun nang udah kadalam-dalam mudasnya. Nah, kada ada air nang ditamu kan banyak akal ataupun cara nang mereka lakukan. Nah, mencara bahwa mereka dari urat kayu yang tadi mereka
potong bisa ngaluarat naiknya bisa mereka konsumsi untuk nyocok. Nah, mereka enak tanpa mereka sadari bahwa memang nian udah merupakan obat sebenarnya. Nah, udah merupakan obat untuk kekebalan tubuh mereka. Nah, untuk kesehatan. Nah, terus ampean nari zaman udah maju, udah modern. Nah, jadi dihebohkan bahwa ada penemu ataupun ada penelitian dari orang-orang pintar. Nah, ngalalui kokot-kokot diri ataupun kamuda diri nang pintar, nah nang masih SMA, usianya masih cukup muda. Nah, daerah Palangkaraya naon. Nah, lewat mereka lah hal nian jadi bukti. Dibuktikan bahwa nian sebenarnya sangat khasiatnya sangat luar biasa, bisa ngobati berbagai macam penyakit. Nah, karena udah diteliti, terus kalau udah dicoba, udah dibuktikan, nah ternyata banyak khasiat ataupun manfaat dari urat atau akar maksudnya akar bajakah, tumbuhan yang dikatakan bajakah, nang tumbuhnya seperti akar nang ada ke udas. Nah, jadi tumbuhnya ya enggak bisa tumbuhnya nian ke misalnya ke udas-udas nang tepi-tepi nang samak man rumah, nah ataupun nang terjangkau sangat mudah. Nah, ini ada, tetapi ya ke udas-udas belantara, biasa banyaknya tumbuh ke udas-udas belantara nang sangat jauh bar rumah. Nah, jangkauannya cukup sulit biasanya. Nah, seperti itu. Jadi empet nari setelah diteliti, dicoba, diuji, ternyata obat akar bajakah nian sangat bermanfaat, sangat banyak khasiatnya. Nah, tetapi bukek kahe nang nian yang bisa dijadikan contoh sebagai obat tradisional ataupun obat herbal dalam masyarakat Dayak nian masih banyak lagi nang lain nang bisa dijadikan contoh seperti nianuga nang memang sudah bisa dibuktikan. Nah, baik pagi semuanya, nanti diri lanjut untuk pembahasan masalah obat-obat tradisional ke masyarakat suku Dayak. Tapi diri dengaran dulu.

Baik, Page Samadianku, diri lanjut lagi pembahasan masalah obat tradisional dalam masyarakat suku Dayak. Ya, jadi selain tadi ada akar bajaka yang udah sangat populer, nah sampai empat nari tadi udah diteliti, udah diuji nang bermanfaat, malah empat kemasan-kemasannya dalam bentuk nang kering basah tepung pun udah ada, bisa diri tamu ataupun bisa diri pesan secara mudah. Nah, obat-obat nian dari kerabat-kerabat nang punya linknya, nah bisa diri minta leko kan, terus diri juga bisa ngagoknya ke toko-toko obat. Nah, jadi selain kok masih banyak lagi pagi semuanya. Jadi selain tadi akar bajaka, nah misalnya separati rumput bulu. Nah, rumput bulu dalam masyarakat Dayak juga ada yang namanya akar ataupun rumput bulu. Nah, ini untuk obat sakit parut. Nah, jadi ini juga kemudian mudah ditamu, bahkan sakulilingan rumah pun ada. Jadi bukan cuma untuk obat sakit parut, tapi juga bisa untuk misalnya nang dongo. Nah, biasanya kade panas dalam kok kan sakit nalat, nah kau biasanya ketenggorokannya terasa sakit. Nah, ini bisa dikonsumsi untuk peredanya. Nah, terus bahkan bukan cuma masyarakat Dayak nang kanal ka tumbuhan rumput bulu, tapi juga masyarakat lain, misalnya kadek ka masyarakat Sunda. Nah, mereka juga sangat percaya kadek rumput bulu nian bisa mengobati bisul katanya. Nah, bisa mengobati bisul. Nah, nanti dicampur man kapur sirih. Nah, nian sangat baik juga. Tapi ke masyarakat diri Dayak sangat mengenal juga yang namanya rumput bulu sebagai obat tradisional. Nah, terus ada lagi ke masyarakat Dayak namanya kok daun baluntas. Nah, daun baluntas nian biasa kade urang pakainya nian untuk obat-obat, misalnya kade nang darah kan biasa ada menderita sakit seperti keputihan. Nah, leko kan nian gagas juga nian, jadi cukup disuman, nanti airnya nang diri cocok. Nah, cocok seperti diri nyocok air biasa leko kan. Nah, terus digunakan juga biasanya di karingan. Nah, biasa juga nian untuk sakit-sakit seperti urak nang sakit kamen, nah untuk gangguan pencernaan, pokoknya nang berhubungan man penyakit bagian seperti sakit kamen ataupun pencernaan bagian dalam diri naon. Nah, nian bisa untuk pengobatannya daun baluntas nian. Bisa juga diri secara langsung dicuci bersih, direbus, nah sampai mengurang dari batas air nang diri gunakan. Terus bisa juga dikeringkan macam diri supaya awet leko kan. Nah, bisa dikeringkan juga untuk nantinya diseduh macam diri muat teh. Nah, leko. Terus ada juga daun halalang namanya. Nah, masyarakat Dayak daun halalang nian untuk ngobati pendarahan. Nah, nian biasanya untuk sakit gigi juga. Iya. Nian kada daun halalang nian daun nang diri gunakan kok akarnya. Nah, memang sangat iya biasa sih nak tumbuh sembarangan kayak daun lalang halalang nian atau daun biasanya diri nyebutnya kok daun padang. Nah, daun lalang atau daun padang leko. Biasa ya tumbuhnya ada tempat-tempat nang khusus ya bisa tumbuh banyak. Ina semua tempat ya bisa tumbuh banyak sebenarnya nian. Nah, nian akarnya nang diri gunakan untuk mengobati separati sakit gigi. Nah, leko. Terus

Karena memang ke dalam akar padangnian memang ada mengandung namanya kok kandungan nang Jakarta bahasa medisnya kok asam kersik man logam alkali nanian ya nama ilmiahnya. Nah jadi nian lah nang karena ada nang nian kandungannya nanian bisa untuk kesehatan tubuh. Nah jadi kadeka masyarakat luar naun misalnya ke daerah Jepang mereka sangat bersahabat man dong padak nian man akarnya mereka gunakan macam mereka ngolah ginseng seperti kau kan untuk obat. Nah terus selain dong padang ada juga kadeka masyarakat Dayak nian nganal daung bopot. Nah dong bopot nian akarnya juga nang dipakai nian. Kadang-kadang masyarakat Dayak daung bopot nian untuk ngobati nang sakit separati misalnya sakit muntaber. Nah nian asli khasiatnya sama nian. Kadang-kadang juga ada urak nang nyabutnya nian. Banyak macam kadek biasa kadiri kok lang lebih akrab daung bopot nian daung gamer udas katanya. Daung gamer udas. Nah diri kan danon kan daung gamer nian kan biasanya untuk urang ngampak urang-urang tuhal kok kan. Nah seperti kok lah daungnya macam daungnya kadek diri ada nele daung bunga melati ya seperti daung bunga melati ya keras daunnya. Nah leko cuman ayaknya seperti daun bunga melati. Nah nian kadek biasanya daun gamer udas nian kadek diri campur man daun sambung daun meniran tamulawak. Nah nian nian obatnya untuk sakit kuning luar biasa. Nah luar biasa nian jadi sangat gagas untuk pengobatan urak nang menderita sakit kuning. Terus ada lagi ke masyarakat Dayak nganal namanya daung sengkepo. Nah daung sengkepo daung sengkepo nian kadek diri ahiwa kadek masyarakat Dayak kok nyebutnya daung kadek banyak macam mungkin ada sebutan lain selain ciplukan ataupun gaguntur. Nah kadek Kak Lucy lebih akrab nyebutnya kok buah gaguntur sengkepo. Nah ciplukan nian biasa ya kadek kabun-kabun tumbuhnya atau suka ke tanah nang lembab juga ya. Nah nian biasa nang dipakai akarnya untuk ngobati cacar, penyakit cacar, terus gusi berdarah, terus bisul, mulas. Nah nian gagas tapi akarnya nang biasa nang paling akrab dipakai nian akarnya karena masyarakat Dayak dah dari zaman dahulu ya nauan ka udah-sudah sendiri Kalimantan nian sangat banyak. Nah sangat banyak nian bahkan nang nauan kau udah mereka lestarikan mereka jaga. Nah mereka jaga nian jadi ya memang mereka jaga karena mereka udah nauan bahwa daung gaguntur atau daung ciplukan daung sengkepo nian udah jadi obat herbal atau obat tradisional yang bisa digunakan untuk macam-macam penyakit tadi terutama yang paling sering kok untuk obat gusi berdarah bisul man mulas kok. Nah sangat sering digunakan. Nah jadi untuk pagi samarian banyak selain tadi bawang Dayak yang sangat dikenal masih ada gedong balunta tuk padang terus kok daung namanya tadi kok gamer udas man daung sengkepo ataupun daung gaguntur. Nah untuk nang lain masih ada lagi sangat banyak cuman ya diri jelaskan yang sekiranya mudah diri tamu ke sekitar atau sekelilingan tempat diri diap ataupun nina jauh man kehidupan diri sehari-hari kaudas ataupun kak kabon. Nah leko ya nanti diri lanjut diri dengar lagi lagu pagi semuanya supaya tambah semangat ya harus ada dengar lagu karena lagunya untuk supaya
hilang ngantuknya kan, nah, ngantuk matanya hilang. Ya, dari dengar lagi lagu ya, yang mau udah siap mau diputar operator.

Baik, Diri, lanjut lagi pagi semuanya. Ya, tadi udah banyak pembahasan Diri tentang obat herbal ataupun masyarakat Dayak sebagai obat tradisional. Nang adakah udah Kalimantan gak ada sakulilingan rumah nang bisa dijadikan sebagai obat. Iya. Jadi cerita lagi nang lain ya, masyarakat Dayak uga ada nganal entah ahe sebabnya disebut bawang Dayak. Ya karena memang mungkin karena orang Dayak nang menggunakannya sebagai obat atau hal nang lain ya, Diri uga ina bisa memastikan. Karena memang bawang Daya ataupun tanaman yang disebut bawang Daya nian ampean juga sangat digemari, disukai, bahkan dijadikan obat yang selalu digunakan. Nah, jadi ya masyarakat Daya bawang Daya disebut bawang Daya ya karena dari Kalimantan ya mungkin masyarakat Dayak nang mempopulerkan atau pahelanian kan. Nang jelas untuk ngolah bawang nian ina mudah ataupun ina terlalu, maksudnya ina sulit tetapi mudah. Nah, jadi ya cukuplah misalnya dicuci bersih, direbus, nah terus nanti baru dikonsumsi airnya, atau mungkin bisa juga dijadikan sebagai teh, dikeringkan untuk teh dikonsumsi. Nah, kadek Diri, tele memang bentuk dari bawang merah ya sih lebih ayak dari bawang yang Diri kenal untuk Diri suman kan, itu Diri masak ya bawang merah lebih ayak ya. Terus kok selain ya ayak, ia memanjang bentuknya, cuman memang warnanya merah. Nah, merah tapi ya agak memanjang dari bawang-bawang nang seperti bawang sayur kok. Nah, terus rasanya memang agak sedikit pahit. Nah, pahit rasanya. Kadek Diri cium baunya pun tidak terlalu nyaman. Nah, bawang Dayak nian banyak tumbuhnya ke Kalimantan, terus untuk proses pertumbuhannya pun ina uga dikatakan mudah karena ia memerlukan sinar matahari, uga harus langsung dari sinar matahari. Nah, terus nang Diri gunakan ya seperti bawang, umbinya nian nang Diri gunakan untuk obat. Nah, dalam Diri penanaman bawang merah nian atau bawang merah dayak nian biasa seperti bawang uga ya 6 bulanan leko dah menghasilkan umbi. Nah, umbinya ataupun buahnya nian yang nanti digunakan untuk obat. Nah, terus bibitnya uga bisa mudah Diri kembangkan dari bawangnya yang udah ada. Nah, terus tumbuhnya uga ina susah. Nah, terus kadang-kadang perawatannya pun ina uga sulit. Nah, karena khasiatnya tadi nang sangat banyak, karena banyak kandungan uga kadalap bawang Dayak nian ada kandungan flavonoidnya, polifenol, alkaloid. Nah, terus ada airnya, kadar airnya uga. Nah, terus ada vitamin C-nya. Jadi banyak sekali. Nah, jadi karena koa makanya sangat cocok untuk pengobatan. Nah, cocok untuk pengobatan banyak macam penyakit ya, misalnya urek nang jantung, nah terus kanker, kolesterol, diabetes. Nah, bisa untuk sebagai obatnya. Jadi harus digunakan. Nah, terus untuk nang bermasalah man hipertensi juga bisa, terus nang suka asam urat ataupun merasa nyeri persendian, gangguan pencernaan atau bisul dan sebagainya. Nah, sangat cocok untuk diobati man bawang Dayak. Nah, jadi sama halnya tadi man akar bajakah tadi. Nah, jadi ada akar bajakah, ada bawang Dayak.
nang jadikan obat tradisional masyarakat Dayak Dirinian. Nah terus biarpun pagi semuanya diri udah kenal banyak macam obat nang bisa diri gunakan ka udas diri sebagai pengobatan, katanya bisa mengobati berbagai jenis macam penyakit. Ya memang kada diri dengar sih sangat namanya kok menarik ya, menarik artinya diri rasanya betul-betul dah betul-betul ya kok kan. Wah, jadi nak susah-susah lagi untuk diri berobat ke istilahnya nang menggunakan biaya banyak. Nah karena udah ada obat nang bisa sebagai penyembuhnya. Nah tapi diri semua lagi diri kembalikan ke bagian nang berkuasa ya, nang bagian nang berkuasa, karena mungkin hal-hal nang seperti kau sebagai perantara. Nah perantara artinya kan bisa melalui tangan-tangan ataupun kokot-kokot urak nang sebagai penyambungnya leko kan. Nah atau bisa saja mungkin dalam hal penggunaan nang salah nang bisa dipertanggungjawabkan. Nah bisa saja buke malah jadi penyembuhan, malah sebaliknya jadi penyakit kembali. Nah bisa saja seperti inian. Cuman diri kan harus waspada. Nah diri bisa percaya, bisa uga ina. Nah diri tele lagi dari segi hai diri ina percaya, dari segi hai diri percaya. Nah jadi semuanya diri kembalikan. Jadi diri ina mengharuskan, diri harus yakin, diri harus percaya, karena diri kembalikan lagi ke nang maha kuasa. Ia nang menciptakannya. Nah ia uga nang maha penentunya. Nah jadi artinya kadailah diri barobat misalnya kan ke medis leko kan. Nah pastilah nantinya dinaun diri diatur sedemikian rupa dari diri, dari pengobatan sampai misalnya diri mengkonsumsi namanya obat. Nah semuanya diatur. Nah diatur misalnya sakitnya, sakit ahe obatnya nian. Nantinya ada dosisnya. Punya satu hari 3 kali atau 2 kali atau 1 kali. Nah semua ada aturannya. Diri ikut aturan kadek secara medis, diri ikut aturan. Udah ada aturan-aturannya. Jadi nak muli melebihi dari aturan. Artinya kadek diri melebihi dari aturan yang udah ditentukan kan, diri udah menyalahi aturan kesehatan, otomatis ina akan menjadi kesehatan. Nah sebaliknya juga seperti koa, kadek pun diri melanggar, melebihi ataupun mengurangi, nah sama ina akan menjadi kesehatan tuh diri. Misalnya kadek disuruh nyocoknya sehari 3 kali tapi diri kayak 1 kali kan. Nah berarti kan percuma pengobatannya. Terus kadek diri berlebihan juga kan. Nah berarti kan mengurangi dari dosis. Misalnya ia harus sebulan habis obatnya. Nah tapi karena ia udah berlebihan, 1 minggu atau 2 minggu udah selesai. Nah pun mungkin nak mulih juga. Nah kira-kira bayangannya seperti macam koa. Nah terus kembali lagi ke obat herbal. Nah obat tradisional masyarakat Dayak. Nah masyarakat Dayak kenal bermacam ragam obat herbal tadi kan, banyak sekali obat herbalnya yang digunakan masyarakat Dayak. Nah seperti tadi udah dikembali lagi tadi, wah dari akar bajaka, dari bawang Dayak, segala macamnya nang katanya bisa menyembuhkan banyak macam jenis penyakit. Ya memang kadek diri konsumsi dalam sekali ya mungkin inak sembuh-sembuh, konsumsi lagi inak sembuh-sembuh. Nah ujung-ujungnya ada lagi penemuan baru karena sama khasiatnya, lalu bertimpa-timpa pengobatannya, bertimpa-timpa. Akhirnya buke malah kesehatan yang terjadi karena udah melebihi dosis tadi, lalu timbul penyakit lain. Nah penyakit lain timbul lah penyakit lain karena mungkin kebanyakan konsumsi nang inak benar tadi kan. Nah seperti ko, jadi kan kada diri nyocok obat herbal kan ada aturannya. Nah ada aturannya, nah ada nang hanya diri mengira-ngira aja kan, mengira-ngira. Nah tapi kan inak ada aturan nang bisa dipertanggungjawabkan. Nah hanya mengira-ngira seperti ko.
Jadi kelebihan kekurangan hanya pun diri nananuan. Nah, jadi diri tidak perlu terlalu banyak bertimpa-timpa untuk menggunakan obat-obat herbal. Jadi cukuplah umpamanya diri udah meyakini satu macam dulu dituntaskan. Nanti diri cek kesehatannya, diri cek. Misalnya kade untuk hipertensi menurunkan darah kan. Nah, setelah diri konsumsi obat herbal ataupun tradisional yang tadi bisa menurunkan darah, nah ternyata turun darahnya benar-benar. Nah, jadi nangko diri berarti betul. Nah, nanti diri ingat, oh aku udah nyocoknya sekian banyak dalam sekian hari. Nah, misalnya. Jadi diri harus diri sendiri lah. Karena memang penyakit nih kan diri sendiri nang ngobatinya awalnya. Nah, dari diri sendiri, dari hati diri, keyakinan diri sendiri. Nah, jadi diri amat terlalu karena ambisi mau sembuh tadi. Nah, awalnya karena diri dari diri sendiri juga nang membuat penyakit. Nah, misalnya bisa dari pola hidup, pola makan. Nah, kan semuanya bisa jadi penyakit. Akhirnya diri sendiri juga nang memetik hasilnya. Nah, lalu nanti berobat diri lagi nang mengatur semuanya. Nah, jadi diri ampetnya harus betul-betul menjaga ataupun dari pola semuanya, dari pola hidup, dari pola makan. Nah, semuanya harus diri jaga karena diri sendiri yang bisa untuk mengobati diri. Ya memang dikatakan tadi obat herbal bisa nian. Nah, obat herbal yang bermacam ragam nang tumbuh kaudas diri Kalimantan banyak sekali. Nah, bisa diyakini menyembuhkan penyakit. Nah, jadi diri harus betul-betul untuk penggunaannya, untuk penggunaan pengolahannya. Nah, terus setiap diri mau memulai sesuatu nang pastinya harus disertai man doa. Nah, doa keikhlasan, doa permohonan diri supaya betul-betul nang diri yakini, nah betul-betul nang udah diri usahakan jadi kesembuhan buat diri. Ya mudah-mudahan lewat perantaraan obat nian tadi, nah jadi bisa jadi perantara untuk kesembuhannya dari penyakit nang diderita. Nah, jadi semuanya harus diri kembalikan ke Sang Pencipta. Nah, melalui doa-doa permohonan diri tadi. Nah, jadi untuk penggunaan obat-obat herbal, diri cukup berbangga karena ternyata kaudas diri nang kaya raya udas, banyak tumbuhannya bermacam ragam. Uga tumbuh obat-obat nang udah disiapkan dari Sang Pencipta supaya diri bisa menggunakannya dengan cara nang baik, dengan cara nang benar. Nah, jadi ya kadang memang diri udah meyakini, ya harus diri praktekkan juga dengan cara nang inak istilahnya kok inak berperilaku seenaknya leko. Jadi harus juga melalui aturan. Nah, jadi penggunaan untuk macam-macam obat herbal nang ada kak udas diri. Nah, selain diri, makanya diri punya udas koa harus dilestarikan, dijaga supaya sumber nang ada kadalapnya penghasilan bisa jadi sesuatu hal nang berguna, sesuatu hal sebagai pengetahuan artinya kan. Nah, karena diri katakan sumber pengetahuan udas diri ko kadalapnya ko dang diri menemukan segala macam tumbuhan nang bisa dijadikan obat, bukan cuma obat, makanan bahkan. Nah, bahkan enggak semua muanya ada ke udas diri mau buat obat, mau ngagok makanan, terus lalu enggak diri mau buat sesuatu hal yang berguna untuk kehidupan diri, misalnya untuk membuat alat-alat rumah tangga. Nah, semoga ada ke udas. Contoh misalnya dari UI, nah, bisa digunakan untuk
memuat kerajinan bisa untuk diri gunakan untuk kehidupan. Nah, selain kok contoh kada diri tele. Jadi udas diri sangat kaya. Sangat kaya sekali ya. Artinya masyarakat Dayak nian mereka udah belajar bahwa fungsi ataupun tujuan tumbuhan. Nah, sanape mereka ngenal ilmu pengetahuan nang sangat modern ya. Jadi masyarakat Dayak mereka zaman dahulu ya udah ngenal nang namanya udas, udah bersahabat, bahkan mereka udah merasakan, nah merasakan bahwa mereka udah mengkonsumsi sebelumnya obat-obatan nang ada ke udas diri sebagai untuk kesehatan. Sanape diteliti sejauh mae sih halnya kok bisa jadi obat. Nah, seperti contohnya tadi akar bajakah man bawang Dayak juga nang lain-lainnya. Karena udah banyak pembuktian, banyak contoh. Nah, terus untuk penggunaannya, nah jadi untuk penggunaannya juga diri harus betul-betul tadi ame sampai menyalahi aturan. Karena kada menyalahi aturan ya nah akan jadi obat, nah akan jadi kesehatan ya. Nah, bisa bahkan jadi penyakit nantinya. Jadi kekayaan udas diri harus diri lestarikan. Kada misalnya diri ada menemukan sesuatu hal yang bisa jadi obat, ya diri lestarikanlah, ame di musnahkan. Nah, ame dimusnahkan nantinya diri kan bisa turunkan untuk namanya untuk anak ucu diri kan, bisa diri bari nawan. Bisa beri nawan ke mereka bahwa kadalap mudas diri kaya akan tumbuhan nang bisa bermanfaat sebagai obat tradisional ataupun obat herbal. Nah, jadi seperti ahe misalnya obatnya, nah diri bisa memberikan contoh, bisa uga mencontohkan, nah bahkan bisa mungkin bisa di barat contoh nang memang udah merasakan hasilnya ataupun khasiat dari obat-obat nang diri konsumsi sebagai obat herbal ataupun obat tradisional. Nah, karena banyak urak-urak nang di awal ya barobatnya bukan melalui herbal medis, tapi setelah beralih ke herbal mereka merasakan ataupun menemukan perbedaan, artinya lebih cepat menyembuhkan nang herbal daripada nang medis. Nah, tapi nang sebenarnya nang medis pun bisa sembuh asal diri rutin pengobatannya. Jadi kada diri udah percaya bahwa diri berobat secara medis, nah harus diri jalankan terus ame sampai nape sembuh udah berhenti lekokan. Karena kan setiap penyakit kan diri pasti bisa nauan, misalnya penyakitnya jenisnya penyakit ahe, nah cocoknya diobati kak medis, obati kak medis. Nah, kada misalnya kak medis ina bisa berhasil, berarti nak cocok kak medis diri coba kak herbal, itu kan diri coba untuk pengobatan secara herbal. Nah, kemungkinan bisa cocok. Nah, bisa cocok. Nah, kada misalnya cocok, ya berarti ya memang ya harus melalui pengobatan herbal. Tapi kada misalnya ina cocok juga, sama-sama ina cocok, ya berarti memang penyakitnya udah sampai batas waktunya nang ina bisa disembuhkan. Tapi nang jelas diri yakin diri percaya bahwa semua jenis penyakit, semua jenis hepun nang dibareka diri oleh sang penciptanya, nah ia uga punya obat untuk penyembuhannya. Nah, jadi ya ina akan memberikan penyakit nang ina ada obat untuk menyembuhkannya. Pasti ada obat untuk penyembuhan setiap penyakit nang ia alami ataupun penyakit nang ia derita. Nah, jadi untuk pagi semuanya untuk tentang pembahasan bahwa penyakit obat-obat herbal ataupun obat tradisional kadalap masyarakat suku Dayak
memang udah ada sejak zaman dahoya, zaman nenek moyang diri sampai ampet nari pun masih ada nang menggunakan. Nah, tetapi diri harus yakin bahwa pengobatan nang diri yakini berasal dari tumbuh-tumbuhan nang ada kaudas diri, nian bisa mengobati suatu penyakit. Misalnya kadek diri udah menemukan contoh ataupun cara nang udah diri yakini ataupun udah diri tele khasiatnya. Nah, jadi penggunaannya harus benar, penggunaannya harus betul-betul, ame sampai berlebihan. Nah, misalnya kadek diri ada keluhan-keluhan inak cocok, nah usahakan ame diteruskan, itu ame diteruskan. Berarti kan inak cocok kadek misalnya ada timbul hal-hal yang enak diri inginkan. Biasanya dalam pengobatan ku kan seperti ku. Nah, kadang inak kecocokan ku selalu timbul kadek misalnya ada hal-hal yang muncul ketika diri mengkonsumsinya. Nah, berarti kan efek-efek dari pemakaian obatnya yang enak cocok. Nah, jadi diri ame teruskan, diri harus cepat antisipasi ataupun bisa berkonsultasi man medis dari efek nang obat nang diri timbulkan, karena biasanya medis sangat nuan. Makanya obat nang selalu diri konsumsi tanpa melalui resep dari medis, nah itu kadang-kadang bisa menimbulkan efek. Nah, efeknya nih nang diri galian sebenarnya. Jadi diri harus pane-pane cara mengkonsumsinya. Jadi diri harus seperti tadi nang udah aku madhat nuga, diri cek dulu dari awal. Nah, nantinya setelah kau baru, setelah diri mengkonsumsinya baru diri cek lagi hasilnya. Nah, di kau diri bisa nauan khasiat dari obat. Nah, melupa tadi kada diri mau mengkonsumsi setiap obat ataupun obat herbal ataupun obat tradisional, diri harus memohon dulu ke sang penciptanya. Diri meminta, memohon supaya lewat perantaraan obat ku diberi kesembuhan untuk diri. Iya. Baik pagi semuanya, mungkin untuk malamnya pembahasan diri tentang pengobatan ataupun obat herbal tradisional dalam masyarakat suku Dayak. Ya, diri sampai kadian dulu. Ya, mungkin diri nanti bisa bahas lagi dalam pembahasan yang berbeda, ya tentunya dalam acara nang sama ke acara siaran budaya diri. Ame lupa untuk pagi semuanya tetap selalu nangarat nireri Pontianak Kak Prompat FM 94,3 MHz. Nah, jadi panangar bisa ataupun pagi semuanya ya bisa lihat HP, klik RRI Playgo. Nah, nantinya kita download dulu RRI Playgo, nanti Riko kita bisa menemukan channel RRI Pontianak Pro 4, nah 94,3 MHz. Nah, setiap Kamis malam, Kamis malam kita buka jam 8.30 malam. Nah, jadi kita buka pokoknya adalah jam 8.30 malam hari Kamis kita buka Pro 4. Nah, nanti kita bisa nangarat siaran diri tuh pagi semuanya. Jadi ame lupa ya, dengaran selalu siaran diri. Kadek misalnya ada nang mau bergabung, silahkan WA kak nomor Kak Lucy 0821 5367 9494. Nah, di kua diri bisa saling sharing, tukar pendapat. Nah, bisa uga mare masukan nang sifatnya bisa untuk mengembangkan siaran diri ya untuk pagi semuanya. Baik pagi semuanya, diri cukupan sampai kadian dolo malam nian. Ya, me lupa nanti kita tetap selalu nangarat siaran diri separati nang udah aku padan tadi. Jadi sanape aku bapisah, aku ibu lagi kita mensotek lagu malam nian nang udah mau diputar operator nian. Ya, mudah-mudahan masih nape ngantuk nian ya, masih semangat untuk nangarat lagu nang mau diputar. Ya, akhirnya pagi semuanya diri bapisah dolo malam nian dari studio aku nang batugas man
operator ngucapkan untuk kita semuanya selamat malam dan salam budaya.

Sigana pendengar, lekola tadi acara Kasana Budaya dalam bahasa Dayak Kanayat. Ame lupa pendengar, kita bisa nangar kami lagi minggu berikutnya dalam acara nang sama mandalap masalah nang babeda. Dari studio kami nang batugas ngucapan selamat malam.

0: Pontianak punya berita.
1: Memang Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursan bersama Bupati Kuburaya Sujiwo meninjau langsung lokasi kebakaran hutan lahan karhutla di kawasan Parit Haji Muksin, Kabupaten Kuburaya. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal sekaligus memperkuat langkah preventif agar kebakaran tidak meluas. Di tengah kondisi cuaca panas dan kering meningkat, risiko karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Setibanya di lokasi, Gubernur Rian Nursan melihat langsung kondisi lahan yang masih mengeluarkan kepulan asap. Karakteristik lahan gambut yang memungkinkan api menjalar dan bertahan di bawah permukaan tanah menjadi tantangan tersendiri bagi tim Satgas Karhutla yang terus melakukan pemadaman. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa percepatan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, TNI, Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, masyarakat peduli api, pihak swasta, hingga masyarakat harus bergerak bersama dalam mengendalikan api sejak dini. Gubernur kembali mengingatkan masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, terlebih dalam kondisi cuaca panas dan musim kemarau seperti saat ini. Pemerintah terus memperkuat langkah preventif melalui kesiapsiagaan posko penanganan karhutla, pengawasan terhadap wilayah rawan, optimalisasi suplai air, serta pengerahan sarana dan prasarana pendukung pemadaman. Khusus untuk korporasi atau perusahaan yang sengaja membakar lahan, sanksinya tidak main-main, mulai dari pencabutan izin usaha hingga ancaman pidana. Sujiwo pun menambahkan pengendalian titik-titik rawan di kawasan vital menjadi perhatian khususnya di Bandar Spadio, Sungai Asam dan wilayah sekitarnya agar kebakaran tidak meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sekian Pontianak punya berita.
0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, terima kasih Mbak Abang masih tetap setia bersama Mbak Fit di sini, program 4 FM 94.3 MHz suara budaya Kalimantan Barat. Kali ini kita langsung lanjut ke program Bekesa. Bekesa, jejak sepatu kulit di ujung senja. Dari studio, selamat mendengarkan.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Abang, jumpa lagi di kesempatan hari ini ya. Edisi hari Kamis ya hari ini ya. Tanggalnya tanggal 3. Masih di awal bulan ya Bu Abang ya. Masih ceria dong tentunya ya. Hari ini kita ketemu lagi di acaranya Bekesah Pro 4 RRI Pontianak. Acara Bekesah nih setiap hari ya Mbok Nan. Iya, acaranya setiap hari menghadirkan kisah-kisah dari kita semua, dari Mbok Abang juga ya. Kalau yang mau bekesah sih lejak bekesah di Pro 4 RRI Pontianak ya. Dengan cerita-ceritanya yang tentunya udah di udah ditulis lah ya Mbok Abang ya. Mau lewat WA silakan kirimnya ya. Nanti dikirim ke WA-nya Pro 4 RRI Pontianak. Nah, malam hari ini seperti biasa ada beberapa cerita yang Mbok Nan akan hadirkan untuk Mbok Abang semua. Semoga nanti bisa kita ambil hikmahnya lah ya dari cerita-cerita ya. Apa itu hikmah kerukunannya atau hal-hal lainnya itu bisa kita ambil dari cerita-cerita. Karena cerita-cerita ini adalah bagian juga dari kehidupan yang nyata ya Mbok Abang ya. Jadi cerita ini kan ada karena pasti ada cerita nyatanya gitu kan. Walaupun memang tidak semuanya seperti itu, maksudnya ada bagian-bagian tertentu yang mungkin itu merupakan hayalan lah seperti itu ya. Ya, malam hari ini ada dua cerita yang akan Mbok Nan bacakan untuk Mbok Abang semuanya. Oh ya, Mbok Nan juga mau sapa lagi nih ya untuk Mbok Abang semua yang hari ini mungkin masih bekerja ya, sip-sipan malamnya. Nah, mudah-mudahan saja semuanya dalam kondisi yang baik ya Mbok Abang ya. Mbok Abang juga sehat karena yang pastinya pekerjaan juga membutuhkan tenaga kita yang sehat juga. Mbok Abang, sebelumnya kita akan simak dulu seperti biasa lagu berikut ini.

Nah, itu tadi sebuah lagu ya udah kita perdengarkan Tok Mbok Abang semua di suasana malam hari ini yang masih terus berkabut ya. Jadi ya sabar-sabar ya lah ya, bersabar, berdoa ya kita untuk segera berakhir kabut yang menyelimuti Kota Pontianak dan sekitarnya ya. Mungkin juga di Ketapang kabarnya juga sudah terjadi apa? Kebakaran lahan ya, pastinya juga sudah berkabut. Kabut kita nih bukan kabut kayak di daerah Jawa ya. Daerah Jawa tuh kabutnya kabut dingin ya enggak. Kalau kita nih kabut asap. Nah, mudah-mudahan akan segera berakhir lah ya. Iya, kali ini yang pertama yang akan Bo Nan baca adalah sebuah cerita pendek ya. Judulnya adalah Jejak Sepatu Kulit di Ujung Senja. Ya, jadi sebuah kisah tentang ketahanan, harapan, dan makna perjalanan hidup. Nah, seperti apa selengkapnya? Kita simak sama-sama ya, Bu Abang. Jejak Sepatu Kulit di Ujung Senja. Setiap pukul 5 sore, tak kala mentari perlahan meredupkan sinarnya dan menyisakan bias jingga di ufuk barat. Pak Harto, 65 tahun, selalu menempati bangku kayu tua di bawah pohon ketapang depan rumahnya. Di pangkuannya, senantiasa tersaji sebuah kotak kayu usang berisi benang jahit khusus, jarum besar berkarat tipis, lem kuat berkat tinggi, serta berbagai peralatan tempur lainnya sebagai seorang tukang sol sepatu keliling. 3 dekade sudah profesi ini dijalaninya. Bagi sebagian besar orang modern, sepatu hanyalah komoditas konsumtif. Dibeli saat baru, dipakai sekenanya, lalu dibuang begitu saja ketika rusak atau ketinggalan zaman. Namun di mata Pak Harto, setiap pasang sepatu menyimpan narasi unik tentang pemiliknya. Ada sepatu pantopel berkilat yang menceritakan semangat seorang pemuda menggapai cita-cita pertama. Ada sepatu kets anak sekolah yang terkoyak karena terlalu bersemangat mengejar bola di lapangan berlubang. Hingga sepatu kerja wanita paruh baya yang penuh debu perjalanan. Bagi Pak Harto, merawat sepatu bukan sekedar mencari nafkah untuk menyambung hidup, melainkan sebuah bentuk penghormatan pada setiap langkah perjuangan manusia di muka bumi. Ia percaya bahwa di setiap sol yang aus, terdapat jejak peluh, air mata, dan doa yang dititipkan. Sore itu, angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa gerimis yang tadi. Pak Harto sedang asik merapikan seutas benang nilon ketika derap langkah kaki yang tergesa-gesa memecah keheningan gang sempit tempat tinggalnya. Seorang pemuda berjas hitam tampak berjalan gontai mendekatinya. Penampilannya menyiratkan kekusutan yang mendalam. Dasi hijaunya longgar, kemeja putihnya sedikit kusut di bagian kerah, dan peluh bercampur debu jalanan menghiasi keningnya. Di tangannya, ia memegang sepasang sepatu pantopel kulit berwarna hitam yang bagian sol depannya telah menganga lebar, menyerupai mulut yang menguap lebar. Pemuda itu berhenti tepat

Toto meletakkan benangnya, lalu mengambil sepatu Van Toppel tersebut. Jempolnya yang kasar meraba bagian sol yang terkelupas dengan cermat. "Bisa, Mas. Tenang saja. Duduklah dulu di bangku sebelah sini," jawab Pak Harto dengan nada suara yang begitu tenang dan menyejukkan, bagai air es di tengah padang pasir. Pemuda itu yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Reno, duduk dengan gelisah. Pak Harto lantas menuangkan secangkir teh poci hangat ke dalam gelas seng tua, lalu menyodorkan kepada Reno. "Minumlah sebentar, hangatkan tenggorokanmu. Hidup ini terkadang memang terlalu cepat berlari, hingga kita lupa cara bernapas." Reno menerima cangkir hangat itu dengan tangan gemetar. Ia mengesapkan perlahan, merasakan kehangatan menjalar ke seluruh tubuhnya, meredakan sedikit gemuruh di dadanya. Di bawah temaram cahaya lampu jalanan yang mulai berpijar, Reno mulai menceritakan kisah pilunya. 3 tahun lalu, Reno adalah salah satu karyawan tetap di sebuah perusahaan multinasional yang cukup mapan. Hidupnya terencana dengan baik. Namun, badai krisis ekonomi global memaksa perusahaan tersebut melakukan efisiensi besar-besaran. Reno termasuk dalam daftar panjang karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak. "Di usia saya yang menginjak 28 tahun ini, Pak, beban rasanya begitu berat. Orang tua saya di kampung mengira saya masih hidup mapan di kota. Adik saya masih butuh biaya kuliah. Setiap hari saya melamar ke puluhan tempat, tapi yang datang hanya penolakan atau bahkan tidak ada kabar sama sekali." Curhat Reno dengan mata berkaca-kaca, menatap nanar aspal jalan. Reno menarik nafas panjang, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. "Terkadang saya lelah sekali, Pak. Rasanya hidup ini cuma berputar di tempat yang sama. Jatuh, bangkit, dan susah payah, lalu dijatuhkan lagi. Capeknya luar biasa, Pak." Pak Harto mendengarkan setiap patah kata yang dengan penuh perhatian. Ia tidak memotong, tidak pula memberikan nasihat klise yang menggurui. Tangannya yang cekatan tetap sibuk membersihkan sisa-sisa lem lama dari sepatu Van Toppel Reno menggunakan pisau kecil khusus. Setelah kotoran dan lem lama terkikis bersih, Pak Harto mengambil lem baru berkualitas tinggi, mengoleskannya secara merata ke permukaan sol dan badan sepatu, lalu menekan keduanya dengan presisi tinggi sebelum jahitannya kembali menggunakan jarum khusus yang kuat. "Mas Reno," ucap Pak Harto memulai kalimatnya dengan suara parau namun penuh wibawa. "Pernahkah kamu memperhatikan mengapa bagian bawah sepatu selalu dibuat tebal dan keras?" Reno menggeleng, terpaku melihat ketelatenan tangan tua di hadapannya. "Karena sepatu diciptakan untuk menapak di jalan yang kasar, tajam, dan penuh kerikil. Ia bertugas melindungi kaki kita agar tidak terluka. Semakin sering sebuah sepatu dipakai berjalan jauh, semakin besar pula kemungkinan ia aus, koyak, bahkan jebol." Lanjut Pak Harto sambil menarik benang jahitannya dengan mantap. Reno tertegun. Kalimat sederhana itu merasuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Bagai tetesan embun di pagi hari, kata-kata Pak Harto meluruhkan separuh beban yang sejak tadi menyesak di dadanya. Pak Harto menyelesaikan jahitan terakhirnya. Ia memotong sisa benang dengan rapi, lalu mengoleskan semir hitam berkilau tinggi hingga sepatu Van Toppel itu memantulkan kilau cahaya lampu jalan. Sepatu itu kini tampak kokoh kembali,
seolah

siap menghadapi medan perang apapun keesokan harinya. Pak Harto menyerahkan sepatu tersebut kepada Reno dengan kedua tangan. Reno menerimanya dengan takjub. Ia meraba jahitan baru yang begitu kuat dan rapi. Ada rasa syukur yang amat besar yang membuncah di dadanya. "Berapa biaya jasanya, Pak?" tanya Reno sambil merogoh dompetnya. Pak Harto menggeleng pelan sambil tersenyum hangat. "Cukup bayar seikhlasnya saja. Yang penting, besok kamu datang ke wawancara kerja dengan keyakinan penuh." Reno memberikan sejumlah uang yang lebih dari cukup, disertai ucapan terima kasih yang tulus dan pelukan hangat singkat yang syarat makna. Dengan punggung yang kini jauh lebih tegak dan langkah yang gegap, Reno berjalan meninggalkan lapak Pak Harto. Di bawah temaram lampu, Pak Harto merapikan kotak peralatannya. Senja telah sempurna berpulang malam, meninggalkan keheningan yang damai, serta sebuah pelajaran abadi tentang ketulusan, kesabaran, dan keberanian untuk terus melangkah di atas bumi.

Iya, Mbok Abang, itu tadi ya sebuah cerita yang telah kita simak sama-sama ya, Jejak Sepatu Kulit di Ujung Senja, yang mengisahkan tentang ketahanan, harapan, dan makna perjalanan hidup, Mbok Abang ya. Jadi memang seperti yang diceritakan atau dikatakan oleh tokoh dalam cerita ini, yakni Pak Harto, bahwa di sepatu juga kita menemukan filosofi hidup ya. Semakin banyak kita mengalami ujian gitu ya, seperti itulah kita harus mempersiapkan diri ya, kita semakin harus kuat, walaupun memang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu kadang membuat kita luka ya, membuat kita terkoyak, menderita seperti itu, tapi tidak ada kata putus asa dalam setiap perjuangan hidup ya. Jadi hidup ini memang tadi seperti sol sepatu ya. Sering terinjak-injak, terkena lumpur ya, kemudian juga menahan beban berat badan kita gitu kan. Wajar kalau sepatu itu jebol, tapi selama kita mau merawat sepatu itu ya, dan punya niat untuk terus melangkah, ya pasti akan ada jalan yang diberikan untuk kita meraih kesuksesan itu ya. Jadi jangan pernah putus asa. Nah, itu tadi Jejak Sepatu Kulit di Ujung Senja. Kita masih akan lanjutkan lagi dengan menghadirkan lagi satu buah cerita lagi ya, satu buah kisah lagi. Nanti kita simak lagi sama-sama ya, Mbok Abang. Yang pastinya sekarang silakan dulu Mbok Abang untuk menikmati hidangan, atau yang lagi dalam perjalanan ya, yang mobile mendengarkannya di radio mobil mungkin, silakan dulu tiba di rumah atau mungkin di satu tempat yang memang jadi tujuan Mbok Abang, silakan untuk rehat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi membaca kisah-kisah yang sudah ada di meja siar Pro 4 RRI Pontianak.

Bu Abang, kalau tadi sudah ada jejak sepatu kulit di ujung senja, kita akan bacakan lagi nih, Bu Nan akan ceritakan lagi sebuah kisah ya. Kisahnya ringan ya, kisahnya tidak berat-berat. yang berkisah tentang dinamika kehidupan bertetangga ya. Kisah yang satu ini judulnya Seni Menunda Keputusan. Ngapa pula nih keputusan harus ditunda-tunda. Oke, kita simak ya Bu Abang sama-sama ceritanya. Matahari belum sepenuhnya meninggi di atap seng rumah warga Kampung Sukamaju. Tetapi suhu di bawah pohon sawo, tempat mangkal pos ronda, sudah menunjukkan tanda-tanda perdebatan sengit. Hari Minggu pagi yang seharusnya diisi dengan kegiatan santai seperti mencuci motor atau pura-pura jogging sambil beli bubur ayam, justru berubah menjadi sidang darurat tidak resmi. Di tengah-tengah lingkaran kursi plastik warna-warni yang sudah mulai pudar, duduklah Pak RT Rustam. Beliau adalah seorang pensiunan pegawai kelurahan yang memiliki keahlian luar biasa dalam meredam konflik menggunakan jurus senyum simpul dan kalimat sakti. Mari kita bicarakan sambil kepala dingin dan pisang goreng hangat. Jadi begini Pak RT, kata Pak Dadang dengan nada suara setengah oktav lebih tinggi dari biasanya, sambil menggebrak meja kayu kecil tempat termos air panas berada. Pagar tanaman bambu milik Pak Rudi itu sudah kelewat batas. Daunnya gugur melintasi teritorial udara pekarangan saya. Setiap pagi saya harus menyapu daun kering sampai pinggang saya ini berbunyi krek, Pak. Pak Budi yang duduk tepat di seberang Pak Dadang dengan cangkir kopi hitam mengepul di tangan kanannya langsung merespon dengan senyum yang mengisyaratkan perlawanan elegan. Ah, Pak Dadang ini terlalu dramatis. Daun bambu itu kan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang jatuh karena gravitasi bumi, bukan karena instruksi tertulis dari saya. Lagi pula, daun bambu itu memberikan nuansa estetik ala kuil Zen di Jepang. Gratis pula, jawab Pak Budi santai. Pak RT Rustam menarik napas panjang, menghirup aroma kopi tubruk buatan Ibu Darmi, pemilik warung sebelah, lalu mengeluarkan jurus andalannya. Beliau menaikkan sedikit kacamata minusnya yang hampir melorot ke ujung hidung. Tenang Pak Dadang, tenang juga Pak Budi, ucap Pak RT dengan nada lembut seolah sedang membujuk balita yang enggan tidur siang. Perselisihan antar warga ini adalah bumbu kehidupan kampung kita yang harmonis. Kalau tidak ada daun bambu yang jatuh, nanti Pak Dadang kurang olahraga membungkuk di pagi hari. Betul begitu Mang Ujang? Mang Ujang, tukang kebun keliling yang kebetulan sedang menikmati es teh manis, hanya tersenyum lebar hingga menampakkan gigi depannya yang tinggal 3 biji. Ia memilih tidak berkomentar demi keselamatan karir tukang kebunnya di RT tersebut. Pak RT kemudian mengangkat piring plastik berisi pisang goreng yang masih menyepulkan asap tipis. Gorengan itu baru saja diangkat dari wajan oleh Bu Darmi. Kulitnya renyah keemasan dengan taburan tepung tipis yang gurih. Sebelum kita melanjutkan perdebatan konstitusional mengenai wilayah udara daun bambu ini, silakan dicicipi dulu pisang goreng buatan Bu Darmi. Ini pisang kepo asli dari kebun Pak Haji Hasan, digoreng dengan minyak kelapa murni, bukan minyak jelantah sisa kemarin. Suasana di bawah pohon sawo mendadak hening. Pak Dadang melirik pisang goreng itu, lalu melirik Pak Budi. Pak Budi pun melakukan hal yang sama. Logika manusia memang kadang sangat mudah ditaklukkan oleh karbohidrat panas yang digoreng garing. Dengan gerakan hampir bersamaan, tangan kedua pria parubaya itu terulur mengambil satu buah pisang goreng masing-masing. Gigitan pertama menghasilkan suara crispy yang cukup nyaring untuk mengheningkan argumen filosofi tentang daun bambu Jepang.
manisnya pas, gumam Pak Dadang dengan nada bicara yang tiba-tiba turun 3 oktav. Kemarahannya mendadak menguap bersama uap panas pisang goreng tersebut. Melihat situasi mulai kondusif, Pak RT Rustam tersenyum puas. Seni kepemimpinan di tingkat rukun tetangga memang bukan tentang menegakkan hukum secara kaku, melainkan tentang seni menunda masalah sampai perut kenyang. Nah, kalau sudah makan pisang goreng, pikiran kan jadi jernih, kata Pak RT membuka sesi diskusi tahap kedua. Soal daun bambu milik Pak Budi, bagaimana kalau kita ambil jalan tengah yang elegan? Pak Budi bersedia memangkas sedikit dahan melewati batas, dan Pak Dadang dibantu oleh pemuda Karang Taruna minggu depan untuk membuat jaring penangkap daun di atas pekarangan. Adil kan? Pak Dadan mengangguk-angguk sambil mengunyah gigitan terakhir pisang gorengnya. Pak Budi pun mengacungkan jempol tanda setuju. Masalah besar yang tadinya nyaris dibawa ke tingkat kelurahan kini selesai dalam waktu kurang dari 15 menit berkat interval kuliner lokal. Namun disitulah keunikan rapat warga kampung Sukamaju dimulai. Ketika satu agenda selesai, agenda lain yang sama sekali tidak terhubung langsung menyeruak masuk ke dalam diskusi. Ngomong-ngomong soal kerja bakti minggu depan, kita harus membahas anggaran untuk perbaikan lampu penerangan jalan umum, Pak RT. Itu lampu sering mati hidup kayak diskotik. Semua orang menoleh ke arah Mas Tono. Topik baru yang lebih menantang resmi dibuka. Mas Tono membentangkan selembar kertas catatan di atas meja pos ronda. Di kertas itu tertulis daftar rincian anggaran yang tampak sangat akademis, lengkap dengan estimasi harga bolam LED hemat energi hingga biaya konsumsi tukang pasang. Jadi, total kebutuhan kita sekitar 700 ribu, Pak RT. Jelas Mas Tono dengan penuh semangat ala motivator seminar bisnis. Kita bisa iuran warga masing-masing 10 ribu per kepala keluarga. Dijamin jalanan kampung kita ini bakal terang benderang sampai kelihatan semut yang lewat di aspal. Pak Dadang yang tadi sempat bersitegang soal daun bambu kini langsung berubah peran menjadi pengamat anggaran yang sangat kritis. Ia merapatkan duduknya dan memasang ekspresi serius. Tunggu dulu Mas Tono, kenapa harus beli bohlam merek impor yang mahal itu? Di toko kelontong Haji Salim itu ada merek lokal yang separuh harga tapi garansinya 2 tahun. Kita harus efisiensi anggaran di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian ini, protes Pak Dadang. Diskusi pun bergeser menjadi seminar ekonomi makro skala pos ronda. Warga yang tadinya hanya duduk diam mulai ikut nimbrung memberikan pendapat masing-masing. Ada yang menyarankan pakai lampu solar cell tenaga surya. Ada pula yang bercanda menyarankan agar warga cukup menyalakan senter HP setiap kali keluar rumah malam hari. Pak RT kembali menikmati kopi hitamnya dalam diam. Ia tahu betul bahwa warga kampungnya ini memiliki hobi mulia, senang berdiskusi panjang lebar dengan antusiasme tinggi, meskipun pada akhirnya keputusan diambil sering kali sederhana. Menjelang pukul 9 pagi, matahari sudah mulai terasa hangat menyinari dedaunan pohon sawo. Perdebatan sengit mengenai anggaran lampu jalan akhirnya ditutup dengan kompromi klasik. Bentuk panitia kecil yang dipimpin oleh Mas Tono. Dengan catatan, wajib berkonsultasi soal harga barang pada Pak Dadang yang terkenal piawai menawar di pasar tradisional. Satu persatu warga mulai berpamitan untuk kembali ke rumah masing-masing. Pak Dadang dan Pak Budi yang 2 jam lalu sempat saling melotot gara-gara sehelai daun bambu, kini berjalan berdampingan sambil tertawa kecil membahas hasil pertandingan sepak bola Liga Inggris semalam. Pak RT Rustam membereskan cangkir-cangkir kosong di atas meja pos ronda dan membawanya ke warung Bu Darmi. Wah, rapat pagi-pagi ini sukses besar ya Pak RT? Ujar Bu Darmi sambil tersenyum ramah menerima piring-piring kotor. Tidak ada yang lempar-lempar kursi. Pak RT tersenyum simpul sambil meletakkan beberapa lembar uang kertas di atas meja warung. Biasa Bu Darmi, jawab Pak RT tenang. Rahasianya cuma satu, jangan biarkan warga berdebat dalam kondisi perut kosong. Kedamaian dunia itu ternyata kuncinya ada di pisang goreng yang masih hangat.
Bu Darmi tertawa renyah, sementara angin pagi berhembus pelan menyapu dahan pohon sawo, mengantarkan kedamaian sederhana yang selalu dirindukan dari sudut-sudut kampung tercinta.

0: Ya Bu Abang, itu tadi sebuah kisah tentang seni menunda keputusan ya, yang sudah kita dengarkan sama-sama. Ceritanya ringan kan Bu Abang ya? Biasa terjadi nih, sering kali terjadi di lingkungan kita. Jadi sedikit pun masalah pecah, langsung besar lah masalah itu, ya enggak? Padahal kalau yang namanya rukun tetangga atau RT itu kan adalah keluarga kita semua ya Bu Abang. Semua harus dibicarakan dengan baik-baik ya, dengan kepala dingin, pasti ada solusinya. Daripada kita hidup dalam satu lingkungan kecil itu RT kita bertengkar pula, tak bertegur pula, kan. Jadi ini bisa kita ambil hikmahnya ya Bu Abang ya. Jadi kalau misalnya ada masalah tuh, kita bicarakan baik-baik. Kemudian ada temannya. Apa tuh temannya? Itulah yang ngisi perut kosong kita. Nah, perut kosong tuh kalau kita emosi, tambah emosi Bu Abang. Kalau kita udah kenyang, ngomongnya pelan, lama-lama tidur. Iyalah ya Bu Abang ya. Dua kisah tadi yang udah kita dengarkan dan sudah Bu Nan bacakan ya, itu tadi masing-masing punya makna tersendiri. Jadi silakan Bu Abang untuk bisa mengambil makna dari cerita-cerita yang udah Bu Nan antarkan tadi. Semoga bermanfaat nih ya. Oke lah ya, malam pun dah semakin larut ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Moga-moga saja kita nanti masih diberi kesempatan lagi Bu Nan nih untuk bisa menghantarkan kisah-kisah lagi di perempat RRI Pontianak nih. Bu Nan tunggu nih Bu Abang, kisah-kisah Bu Abang nih. Kita pasti punya cerita Bu Abang. Dulu zaman kita nulis-nulis diary, zaman sekolah-sekolah dulu ya, buat yang udah gaek-gaek, yang udah usia-usia dulu pasti merasakan bagaimana menulis dulu kan, patah hati, putus cinta ditulis. Itu bisa dikembangkan menjadi tulisan. Yang budak-anak, budak-budak sekarang nih bisa pula seperti itu kan, daripada mendam perasaan. Sila untuk dikirimkan ke perempat RRI Pontianak. Nanti pasti Mbok Nan bacakan. Dan sila didengar. Biasanya kita tuh tulisan kita, kalau dibacakan orang terus kita dengar, oh iya ya, mungkin nanti ada, oh iya kurang di sini, atau oh iya asik ya saya mendengarkannya, ataupun ada obat, obat di hati gitu kan, ketika mungkin yang ditulis itu adalah sebuah pengalaman pahit atau apa gitu kan. Oke. Yalah Bu Abang ya, sampai di sini dululah jumpa kita di Bekisah malam hari ini nih. Selamat beristirahat lah ya untuk malam hari ini. Semoga malam hari ini bisa istirahat dengan baik ya. Moga-moga pagi-paginya kita bangun dalam kondisi yang sehat, tanpa kurang satu apapun, kita bisa beraktivitas dengan lebih baik. Dan yang pasti jangan lupa berdoa Bu Abang ya. Oke lah kalau gitu Bu Nan pamit undur. Bu Nan ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekisah malam ini pun udah, semoga Mbok Abang semua terhibur.

0: Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5 x 10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.
1: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di pro dangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

Bangsa Indonesia dinobatkan sebagai negara adibudaya. Hal tersebut dilatar belakangi bahwa Indonesia sebagai negara yang besar dan kaya akan keanekaragaman budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia yang telah mendunia adalah batik. Hingga lahirlah Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Batik sendiri merupakan sebuah kerajinan yang memiliki seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa sejak dahulu kala. Berbagai macam motif batik yang berbeda-beda dari seluruh daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan filosofi masing-masing seperti batik Jawa, Madura, Dayak, dan lain-lain. Kenali budaya kita, cintai budaya kita, cintai Indonesia.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Aku Cinta Indonesia. Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar nama Pulau Simping? Iya, Pulau Simping adalah pulau terkecil di Indonesia. Bahkan diklaim oleh PBB bahwa Pulau Simping adalah pulau terkecil di dunia. Dan ternyata pulau itu ada di Kalimantan Barat. Tepatnya di perairan Bai Mak Jantus, Selatan Singkawang, Kalimantan Barat. Pulau ini termasuk dalam kawasan wisata Pantai Singkapak Island. Pulau Simping merupakan daratan yang terdiri dari pasir dan bebatuan yang ditumbuhi beberapa pohon di atasnya. Di sana juga terdapat semacam kelenteng kecil tempat warga Tionghoa bersembahyang. Di Pulau Mungil ini juga tersedia keindahan pemandangan pantai, laut, dan perbukitan yang mengelilinginya. Maka tak heran, walaupun sangat kecil, Pulau Simping ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan untuk menjangkaunya pun tidak sulit. Hanya perlu 20 menit dari kota Singkawang menuju Teluk Mak Jantu. Jika dari arah Pontianak, kita hanya membutuhkan sekitar 3 jam perjalanan menuju ke arah kota Singkawang. Nah, jika Anda kebetulan mampir ke kota Pontianak, Kalimantan Barat, jangan lewatkan untuk melihat pulau terkecil di dunia ini.

0: Bang Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan.

Tari jepit langka penghibur pengantin ini berasal dari desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Tari jepit ini diciptakan seorang penggiat seni, yakni Unggal Jais. Lahirnya tari jepit langka penghibur pengantin ini bermula dari keprihatinannya yang melihat acara prosesi pernikahan di mana mempelai pengantin berdiam diri dan terasa canggung walaupun sudah ada hiburan seperti pencak silat dan tanjidor. Berawal dari itulah, Unggal Jais menciptakan beberapa variasi langkah sehingga tersusun sebuah karya seni tari yang diberi nama Tari Jepin Langkah Penghibur Pengantin. Tari ini tergolong dalam bentuk tari tunggal yang bisa dimainkan penari pria atau wanita. Gerak tari jepin langkah penghibur pengantin ini memiliki gerak maknawi, seperti gerakan tangan menghadap ke atas, memiliki arti memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kini, tari jepin langkah penghibur pengantin ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

muatan yang terkandung dalam butiran-butiran dan nilai-nilai ajar Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan memiliki fungsi utama sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum Indonesia. Selain itu, Pancasila menghendaki agar warga negara senantiasa hidup dalam kerukunan dan saling menghargai antar penganut agama. Karena selain lima sila yang ada dalam Pancasila, juga terkandung semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu dalam bingkai NKRI.

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selok. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
2: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita nih, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya, Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini, Kamis 3 September 2026, melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Fitri Fabelena beserta kru yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda, dan jumpai Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، الحمد لله الذي وفق من شاء من خلقه بفضله، وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله. أشهد أن لا إله إلا الله، ولا شبيه ولا مثل ولا ند له، ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: وعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله، ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Jamaah Hikmah Pagi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang paling utama adalah bagaimana kita senantiasa memanjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Zat Maha segala-galanya, Zat yang Maha menjaga kita. Dialah Allah, Zat yang senantiasa menunjukkan kita ke jalannya. Dan tentu saja dialah Allah, satu-satunya Zat yang dapat mengistiqomahkan kita untuk tetap ada di jalannya. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabiullah Khalilullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya yang lemah ini dapat mentauladani segala seluk-beluk kehidupan beliau, sehingga di saat yaumil hisab kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah Hikmah Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep ketakwaan ini dapat kita lihat pada sisi kemampuan kita di dalam menjalankan semua hal-hal yang telah diwajibkan Allah. Sifat takwa ini juga yang dapat menjadikan asbab kita dimasukkan ke dalam hamba-hambanya yang dicintai dan dikasihinya. Dan mudah-mudahan insyaallah sikap takwa ini pula yang akan menjadikan asbab dimasukkannya kita ke dalam Jannatul Na'im. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah Allah firmankan, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi hamba Allah yang memiliki sikap takwa ada sisi kemenangan. Jamaah Hikmah Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat Islam terhadap agama Islam bukan disebabkan adanya sebuah paksaan. Kebanyakan umat Islam itu dapat menyambut menerima agama Islam disebabkan keelokan, kebaikan, kebagusan pada sikap dan sifat pendakwahnya. Hal ini juga sejak dulu sudah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Beliau dikenal sebagai sosok yang paling bagus, paling baik akhlak dan tingkah lakunya. Disebabkan kebaikannya itu, Nabi Muhammad SAW tidak hanya disegani oleh kawan-kawannya, oleh sahabatnya, tetapi lawan-lawannya pun pada saat itu sangat menyanjung etika beliau. Maka tidak sedikit sosok-sosok yang paling membencinya menjadi pindah, luluh hatinya dan dapat menjadi pengikut setianya disebabkan akhlak, sikap dan sifat beliau yang amat baik. Dan hal ini juga telah Allah firmankan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang maknanya hendaklah kalian saling maaf, memaafkan dan lapang dada. Maka apakah kamu tidak suka bahwa Allah akan mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah hikmah pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Kebencian yang ia dapatkan sama sekali tidak ia balas dengan bentuk dendam dan emosi. Malah beliau menyambut kebencian kelompok umat yang tidak senang dengan beliau pada waktu itu dengan sikap kasih sayang dan penuh dengan maaf. Aisyah radhiyallahu anha sempat ditanya perihal watak sikap Rasulullah SAW. Ia menjelaskan, kana ahsanan nasu khuluqan lam yakun fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yujza bis sayyi'ah as-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Maknanya adalah Rasulullah SAW itu adalah sosok yang paling bagus akhlaknya. Beliau tidak pernah berkata kasar, melakukan hal yang keji dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah sebaliknya, beliau adalah sosok pemaaf dan memaafkan. Maka pada sekian banyak sifat dan sikap Rasulullah SAW, ialah suka menyampaikan maaf. Beliau acap kali memaafkan sosok yang membenci dan menyakiti hatinya. Memaafkan kesalahan bukanlah hal yang mudah sebetulnya. Pada saat itulah keimanan kita diuji. Apakah kita mengikutkan ego atau mengalahkan emosi untuk dapat menyampaikan maaf kepada sosok yang membenci kita. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, faman 'afa wa aslaha fa'ajruhu 'alallah. Dan siapa yang memaafkan dan mendamaikan, maka pahalanya akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam sebuah hadis disebutkan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'aza. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambahkan sesuatu kepada hambanya yang memaafkan kecuali kemuliaan. Menyampaikan maaf bukanlah memiliki makna bahwa kita ini pengecut, sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya yang sedia memaafkan kesalahan hamba Allah yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan segudang pahala untuk hambanya itu. Pastinya tentu tidak ada rugian bila kita melakukan hal yang baik. Memang pada saat menyampaikan maaf, emosi kita tidak dapat
lampiaskan. Tapi sesungguhnya pada saat itulah keislaman kita tampak. Andaikan Nabi SAW itu adalah sosok yang mudah emosi dan pendendam, mungkin pemeluk agama Islam tidaklah sebanyak saat ini. Dengan menyampaikan maaf, paling tidak kita sudah mencoba untuk mengikuti sifat dan sikap baik sosok yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Mengikuti etika dan kesopanan yang beliau sampaikan, tentu itu lebih utama ketimbang mengikuti model pakaian Nabi saja. Mengikuti pakaian Nabi itu baik, bagus, mengikuti sunnahnya. Tapi bagaimana kita dapat mengikuti seluk-beluk hal yang telah dilakukan, hal yang telah diucapkan, dan sikap sifat yang melekat pada sosok beliau yang mulia. Bahkan saking sopan dan lembutnya Nabi SAW, sahabat mengatakan sebagaimana dikutip dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, menjelaskan bahwa wajah beliau Rasulullah SAW itu layaknya bulan, bukan sebagaimana pedang. Demikian, mudah-mudahan kita semua dapat mencontoh, dapat mengikuti akhlak mulia Rasulullah SAW, yaitu dapat menjadi sosok yang pemaaf dan mudah untuk memaafkan. Dan kita tentunya tidak mudah untuk emosi. Dan itu juga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Dr. Ferianto MPD, salah satu pendidik di MTSN 1 Kota Pontianak. Mohon maaf kepada jamaah hikmah pagi sekalian dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita. Allah senantiasa tunjukkan kita di jalannya, sehingga ketika kita nanti meninggalkan dunia ini, meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah kami Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Dan yang Engkau matikan kami dalam keadaan su'il khatimah. Amin ya mujibasirin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Sore-sore kayak gini, mana perlu lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh. Yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Allah, Mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat kan, ya? Kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pak. Anong nambah keropok tinggi lagi ih.
1: Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Kak, tambah ini satu lagi ya.
2: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya Rp20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
1: Iya, Kak. Boleh.
2: Jadi, total semuanya Rp20.200 ya, Pak.
1: Oke.
0: Bapak kan pakai kantong plastik.
1: Kan cuma nambah Rp200 nanya.
0: Bukan masalah nambahnya, Pak. Bapak tahu ke, di Indonesia ya, sampah plastik numpuk sampai 175.000 ton setiap harinya.
1: Ahu, kenong. Tahu dari siapa?
0: Guru lah, Pak. Si Marie, guru kami, ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
1: Oh, gie.
0: Bapak tahu ke, sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
2: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175.000 ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak.
1: Iya, Kak.
2: Mau pakai kantong plastik?
1: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar. Kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Prodangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ada tebang tuh. Kita berladang itu kita tebang, udah kering, itu pun jemur lebih sebulan tuh, jemur. Udah kering baru dibakar. Nah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku. Termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ha, ada wang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buat padi. Empat. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu di ni tu di, apa? Dibawa akan topal. Ditaruh atas tinggi-tinggi gini. Bawa dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, baru lah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngandah diam. Dok kali kau je. Kalau hari panas pakai tugas kalian mah. Sudah racun tu langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Jadi kita beralih.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, kalau untuk mulai gantai ini nandonya mai itu banding pakai honda nggak mampu kita jalan itu ayo dukung tadi dukung tadi itu umpama dia itu tetap maka kemanyan kalau ngambil padi itu ada minyak baunya itu dia ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni nyapat tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Ada ritual khusus saat nyapat tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Pro Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Radio Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.